0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga, tapi...
5: Tapi kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
5: Jangankan luar kota. Luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya,

0: belajar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din. Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesehatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si Jono kuliah lagi.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Ecia, penyuka lagu-lagu dan dur lawas. Jumpa lagi di Danas Asoy Ecia. Ya, hari Minggu 14 Juni 2026. Ya, hanya sampai jam 10. Ya, masih ada setengah jam lagi ya. Yang mau ikutan 081-313-458-622 ya. Biasa ada Habata, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya yang bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen terdekat. Tadi sudah ada Wajah di Balik Kaca dari Muksin Alatas, ada Perih dari Nur Halimah ya. Terus di studio juga ini, iya, lagi ada siapa? Oh, Kang Darsa sudah ada, Abudi, Araplice juga ya. Daftar hadir tadi ada Bunda Ratih di Sinjai, sarapan ngopi ya. Waalaikumsalam ya Bunda Ratih. Aganis juga di Gang Ismaya sama mamahnya ya. Terus ada TDP Mamah Oci.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman

0: lalu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatal, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, assalamualaikum semuanya, Mita Eca. Ya, terima kasih. Sampai sekarang jam berapa? 10 kurang ya, kurang 6 menit. Dan jam 9 lebih 54 menit. Masih di Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sumening Wetan, Kota Banjar. Ya, jumpa lagi di Karaoke Asai ya. Biasa bareng Prada Kedinator, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan juga ada apalagi Teh Moro, Madu Anak, Vitapedia, ada Eksek Cacing Otipus ya. Silakan semuanya, semua produk Denatur bisa dibeli di Studio Etsy atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Dan untuk karaoke bisa lewat telepon atau bisa langsung di studio ya. Ada sudah ada Kang Darsa, ada Abudi, ada Teh Hendra, ada Teh Reni, Mei-Mei ya. Di studio lumayan rame ini. Terus tadi ada daftar hadir tadi, Om Mahputra tadi sudah lagunya Mahputra ya, Memori Daun Pisang dari Solid AG sama Ina Cynthia. Baik, kita langsung lagu pertama ini. Teh Enda sok, Teh Reni dulu, siapa sok? Yang ori apa dangdut? Buih jadi permadani ya, kayak

0: Ya, Amanja, bentar dulu Amanja, ini di studio dulu ya. Coba dicek teh mic-nya.
1: Cek.
0: Ini tidak ada. Coba.
1: Cek.
0: Oh iya, ada. Ya, karaoke Asoy ECA ya, ini ada Tenda di studio dengan lagu Malaysia ya, lagu dari grup Axis, ini Buih jadi permadani.

0: Samui na gimana?
1: Temui na.
0: Wan temui.
1: Wan tem.
0: So. Yeah. Amanja lagu apa?
1: Nyobian Asih Saliwat.
0: Asih Saliwat.
1: Tapi nori.
0: Asih.
1: Manawi katakan.
0: Asih Saliwat.
1: Nada nara ada tinggi, tapi manawi katakan.
0: Pelantun tepung salangkung ada?
1: Yang kiri watasan ya. Nama itu apa nama itu?
0: Tehendra.
1: Tehendra mohon berjalan. Yang ada Tehendra.
0: Krisna Sagara ini yang ini.
1: Mohon. Sagara ombak laut kidul. Nori Abdi.

0: Bu Eni.
1: Lagi ulang selamat.
0: Bu Eni si kawung bojong Teh Leo. Ngomong
2: putri.
1: Kacang
0: ya? Kacang. Kemana sih ini rusuh?
1: Oh. Wow. Wow.

0: agar si Soleh dan Sahal untuk anak dan iya nanti ini nampak saya kiri ya orang terena di prakerja kemudian siang lain lebih panjang ayah hujan dan mandi
1: Sami di dia ke
0: Sami boleh musim hujan ini sebenarnya tapi kalau kau tahan tu
1: ya
0: atau tu nanti
1: Sami Waalaikumsalam.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Horasa, bunda niken tu hadir di jalan Horas Cisaga ya. Terus ke iklan heula eta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu saperkos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna sareng ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan. Salian

0: Sakit pasti aya obatna. Nyari dieu salah sahiji pengobatan anu bina tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Ya, kembali karaoke aso ya ada. Oh, Butin anggrek ungu tadi di daun kelapaan ya, anggrek kau tadi sama Kang Darsa di daun kelapaan ya. Ya, kembali ke dari studio ke telepon lagi ada Teh Bungsu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Bungsu ini ya sedang ini lagi.
1: Iya, batasan namuan Arab yang lagi.
0: Yang ngetop. Lagi ngetop. Ini ya. Sedang ngirim ini lang-lang ling-lingnya.
1: Ada.
0: Iya, kita.
1: Apa kabarnya?
0: Bararaik, alhamdulillah.
1: Iya, mana bilang selalu baik.
0: Ya, karaoke aso ya Cia dilanjut Teh Bungsu ini ada tanda merah. Ya. Bekasi Raru apa ini? Halo.
1: Hah?
0: Bekasi Raru apa tanda merah ini?
1: Ya, tahu.

0: Alhamdulillah.
1: Iya, longsor-longsor tembungsu ya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, mudah-mudahan selesai.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali ke studio Sok Teh Reni. Sia percantan lah. Jai Anti yang versi mana teh? Jai Anti yang mana versinya? Bajidor, hah? Bajidor?
2: Koplo biasa.
1: Koplo, oh yang koplo.
2: Bajidor boleh.
1: Iya. Iya, kembali ke studio ada.

0: ketelpon lagi ada sok Bu Aini keduluan sama Bunda Rati. Ada Mas Hendro juga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum A.
0: Waalaikumsalam di Habatopa.
1: Habatop obat herbal yang paling
0: top. Yang paling top. Alhamdulillah.
1: Si Asep sehat.
0: Sehat, iya. Ya, sok lagunya apa, Bu Nati?
1: Coba itu aja, bukan yang pertama, lagunya Bian.
0: Etak. Oh, Dangdut.
1: Iya. Buat Kang Garsa yang barusan, buat Teh Reni. Maima ya, yang barusan ah?
0: Iya, tadi ada Teh Indra, ada Teh Bungsu.
1: Teh Bungsu, selamat siang.

0: Bu Eni keduluan, ini Bu Eni.
1: Buat Bu Eni keduluannya sama Bunda.
0: Terus,
1: nanti yang di belakang.
0: Kang Herdi juga ada daftar hadir. Bu Tin Anggrek Ungu ada.
1: Tin, selamat siang.
0: Bunda Niken,
1: Bunda
0: dari Jalan
1: Horas.
0: Teh Leo juga ada.
1: Teh Leo, Anggrek Ungu. Ya buat semuanya
0: Putra,
1: aja selamat siang.
0: Ya.

0: Iya, terima kasih Bu Narati dari Senja.
1: Salam buat semuanya, selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih, ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Obet juga ada ya.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, sudah jam 10 lebih 42 menit. Masih di Karaoke Also ya, CA. Kembali ke ini telepon yang ini ya, 08. Yang mana ini, Dimas ya? Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam di Hamba Topa.
4: Asik coy.
3: Asik coy ya. Ya, Dimas ya, sehat Dimas.
4: Alhamdulillah,
3: waktunya mepet ini. Lagunya apa,
4: ini
3: Dimas?
4: Ini ada ceraku ini di belakang.
3: Oh iya.
4: Halo Bang, salam kenal.
3: Iya.
4: Dari Laila,
3: Bengkulu. Oh, dari mana ini?
4: Bengkulu.
3: Bengkulu, jauh dari Bengkulu.
4: Jauh lah.
3: Oh iya, iya. Jauh ya. Bisa dengar Etsya lewat streaming ya, dari sana.
4: Iya.
3: Iya. Dimas, lagu apa?
4: Aku mau lagu ini jam 7 aja ya, Mansur.
3: Jam 7. Padahal sekarang sudah hampir jam 11, Dimas.
4: Iya, makanya. Jadi jam 7-nya ditunggu-tunggu berlalu.
3: Jam 7, mati lampu mungkin.
4: Mati lampu mungkin.
3: Ya,
4: biarinlah yang mati lampu itu lebih senang sendiri.
3: Okay.
4: Itu buat pengalaman saya. Yayang ya.
5: Iya, Yayang itu.
3: Oh,
4: kamu setia ya.
3: Setiap tikungan ya. Ada. Halo. Halo.
4: Dengar ini apa?

0: Iya.
1: Dimas, ya makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sok ada Bu Eni atau Kang Obet, siapa duluan? Kang Obet dulu ya. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.

0: Iya, pinter. So, Kang Obet lagu apa? Ini waktunya mepet nih.
1: Penantian
0: A. Mansur lagi.
1: Iya.
0: Siap penantian.
1: Benar hati. Saya buat mau sih. Teh Siti Salama. Juga buat Teh Isma ya, Teh Ami, pada yeah. Ringan. Terus juga Teh Ari Sinakayu juga. Itu yang ada di situ itu siapa?
0: Ada Kang Darsa, ada Teh Hendra, Teh Dani Mimi.
1: Ya sama Teh Eni ya.
0: Teh Reni.
1: Ya Teh Reni juga ya.

0: Iya.
1: Makasih Ari. Ya,
0: sama-sama Kang Obet.
1: Buat ada yang lagi berjuang, ya. Semoga sehat selalu. Makasih ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok Bu Eni dari tadi ya. Kang Obet, sok Bu Eni dari tadi belum kebagian. Halo. Halo, halo, putus sinyalnya mungkin ya Bu Eni, kemana ini? Bentar dulu. Sinyal apa gimana ya Bu Eni?

0: keduluan sama Kang Ujes ya Bu, ini coba cari sinyal yang bagus ya Ibu, naik gitu. Naik ke meja gitu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujes, kemana wungkul Kang Ujes?
1: Biasa.
0: Hah?
1: Nyerekam.
0: Oh, nyerekam ya.
1: Nyilem-lem.
0: Megar berapa itu yang megar?
1: 9.
0: So, hampir jam 11, lagunya apa?
1: Lagunya dibasa-basa bibir. Dari siapa?
0: Latifkan siapa ini?
1: Latifkan itu. Dari Kang Obet ya. Selamat pagi ya Kang Obet. Ada Mas Anudin juga ya. Teh Bungsu, terus Teh Bunga, terus Pak Edi Sinando Cirebon.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, karena ke asoy ada Oppo ini dari tadi, ini tadi putus ya, coba sekarang. Halo.
4: Iya, halo. Assalamualaikum, Nak.
3: Waalaikumsalam. Radionya Ibu itu volumenya coba dikecilkan dulu radionya. Halo.
4: Iya.
3: Ya, sudah belum?
4: Sudah.
3: Ya, hati panas membara ya, Bu Eni.
4: Iya.
3: Ya, siap. Ini awal. Dulu tes siapa Kang Herdi yang

0: kasih Kak.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, teleponnya kita tutup ya. Sekarang kita ke studio, nanti ada sok Teh Hendra. Sebelum bubaran Teh Hendra, nanti Kang Darsa, Teh Reni Mei-Mei. Cukup ya, 3 lagu mungkin sampai 12. Lagu apa, Teh?
0: Begadang.
1: Begadang 1, 2?
0: 1.
1: Begadang 1.

0: nanti ditutup sama Kang Darsa nanti. Lagu apa Teh Reni? Lagu apa? Kisah kasih? Oh, Bukit Berbunga. Yang pop apa? Koplo? Oh, yang pop. Yang pop.
1: Yang kirim salam buat semua PNS RCA. Kang Ujes.
0: Tadi Kang Ujes, Kang Herdi tidak kebadian ya.
1: Herdi juga.
0: Kang Herdi nanti sama Air, Kang Herdi nanti jam
1: 2. Neneng di Jeddah juga ya.
0: Teh Neneng mah di kaos kaki ya. Teh Neneng mau ikutan itu Piala Dunia, cenah ya Teh Neneng.

terima kasih semuanya ya. Nanti bisa ikutan lagi mulai jam 2 nanti bareng Irwan ya, di Karaoke Asoy ya.

0: artinya ini lagu apa Kang Larsa?
1: Gunung Puntang.
0: Gunung Puntang.

0: AI.
1: Ya, terima kasih semuanya buat yang sudah ikutan di studio atau juga lewat telepon ya. Nanti bisa ikutan lagi sama Irwan nanti. Mulai jam berapa? Jam 2 nanti ya. Jangan lupa produk denaturnya Abatop, Abutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di RCA ya, atau di agen-agen.

kita akhiri dengan ini ada lagu MBTI adik ya, yang suka lagu ini tadi. Oh, di Jalan Horas ya, Bunda Niken suka lagu ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

100%, tapi saya tetap akan terus mengkonsumsinya sampai mata saya kembali benar-benar sembuh total. Buat para pendengar di mana saja berada yang punya keluhan di mata seperti saya, cobalah mengkonsumsi Pitama. Obat

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
5: Iya.

0: banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka RCA,
5: radio yang paling asoy, asik coy.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asol.
4: Asol.
5: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go. Lama yang musik.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Dia.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mas?
4: Iya, Vira.
3: Ikan apa yang bikin baper?
4: Ikan stop loving you.
3: Ngarang.
4: Yang ngarang.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra ya. Selamat beraktivitas tentunya ya. Di sini Irwan bertugas lagi Mitra ya di gelarannya Karokasanya RCA edisinya 14 Juni 2026-nya Mitra. Iya, hari Minggunya Mitra masih di penyeluasan di kawasan Jalan Terpelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya 102.1 RCFM Asoy. Asik coy. Iya. Gimana nih kabar Mitra semuanya di kesempatan siang hari ini yang cukup apa ya ini? Cukup adem ya, halem-hem gitu ta Mitra ya. Cukup adem halem-hem gitu Mitra ya. Agak-agak mendung. Dan dari pagi juga udah ada gerimis-gerimis gitu Mitra ya. Gerimis-gerimis mengundang. Iya, pokoknya buat semuanya selamat siang dan selamat beraktivitas yang lagi aktivitas, yang lagi liburan, selamat berlibur tentunya ya. Happy weekend. Selamat berbahagia tentunya buat semuanya. Iya, dan 39 menit lepas dari pukul 13 siangnya atau pukul 1 siangnya Mitra ya.

Iya, Ibu Nisa, selamat siang tentunya ya. Aham, selamat siang. Oke, ada Mama Anjar di Jeddah juga hadir katanya ya. Aham, siap Mama Anjar. Selamat siang Iron Sapinnya tentunya. Bunda Mawar juga masih siang kembali ya, hadir katanya Bunda Mawarnya. Oke deh. Ada siapa lagi? Umi hadir katanya. Umi, apa kabarnya nih Umi, sehat? Oke. Sehat selalu ya buat Umi Cendana tentunya. Aduh, keluarga saya semuanya ya. Ada Teh Ani, ada A'u juga, sehat selalu ya. Oke, ada Teh Isma juga hadir katanya, siap Teh Isma. Oke.

Oke, siap kalau begitu ya. Buat semuanya. Dikasih dulu deh tembangnya, ada dari siapa ya miliknya ini teh.

0: Oke, Fata Morgana ya, tadi permintaan dari Teh Ismay di Pangandaran tentunya. Oke, sudah ya Teh Ismay ya, sama-sama kembali kasih tentunya buat Teh Ismay. Oke, buat yang mutan gabung buat mitra ya, di layanan teleponnya di 08 21 05 88 988 nya ataupun di layanan WhatsAppnya di 0413134562 nya boleh banget ya, silahkan dibuka sama Irwan ya, 3 2 1 tentunya. Cek nong yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA
1: asik coy.
0: Bunda Mawar, apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, ini kebetulan baik nih. Oh,
0: baik.
1: Nah, ini disatukan sama TV jadi bagus deh.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya, sama pas waktu minggu itu nyari-nyari kok gak ada. Sekarang ada deh.
0: Kemana atuh cenah minggu kemarin teh?
1: Gak tau, ngalungit sih nyangat kali.
0: Nyilem sih kan nama ya tatinya.
1: Apa kabar yang cakep?
0: Alhamdulillah, Irwan sehat ya.
1: Iya, cuaca gimana di sana?
0: Di sini mendung-mendung halum-hum di sini teh ya.
1: Di sini juga kalau pagi sih gitu, tapi sekarang agak-agak ada hari, ada cerah, ada matahari gitu.
0: Seperti itu berarti ya, sama.
1: Sama dong. Lagunya okay. Apa ya?
0: Lagunya apa nih, penelpon pertama mau dapat?
1: Sama Abang Penya, lagunya duet yang gimana coba?
0: Coba yang gimana?
1: Kerinduan aja ya.
0: Kerinduan.
1: Boleh.
0: Kerinduan katanya.
1: Atau pandangan pandangan pertama pertemuan apa? Apa kerinduan?
0: Aha.
1: Yang mana deh, boleh aja yang mana deh?
0: Hatiku.
1: Kerinduan aja ya, soalnya rindu kan.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kerinduan.
1: Betapa ya rindunya ini ya yang bunda siap nama waktu rindu.
0: Rindu. Rindu
1: soalnya,
0: selalu ya.
1: Soalnya.
0: Ah, kayak mana wungkul
1: aja sekarang yang harus dipatung kok digitok-gitok selalu gitu.

0: Jaksel juga ya, aham Kang Ade.
1: Jaksel, si Eta, si Ridut ada.
0: Kang Uji.
1: Mana bisa kedengaran?
0: Ada. Kang Herdi Cimalati juga hadir. Kang Sengka SB.

0: rekaman penyiar
1: gitu.
0: Itu mah enakan sih, aduh.
1: Oh bah, katanya Teh DP ya, siap Teh DP tuh ada katanya.
0: Apa kata Teh DP dia komennya?
1: Ah dihobahkeun katanya tuh di asoy ge boy.
0: Iya.
1: Siap Teh DP. Satu lagi nih penelpon pertama dapat bonus ya.
0: Asik. Ah, aku mah pengin rujuk aja mitareh.
1: Aduh eta rujuk cenanya.
0: Enaknya sama pengin duit aja sama bang penyiar yang satu ini yang cakep teh.
1: Aduh cenah pengin rujuk gitunya.
0: Siap Teh DP. Kamari tas bes pate ya.
1: Aduh. Lainnya bagian rujuk gitu teh.
0: Iya. Jadi teh kamari da benci tapi rindu ya.
1: Benci tapi rindu. Jadi kitunya rujuk akhir nanti.
0: Iya, engkau benci tapi kangen.

0: nyampe. Jadi lah nggak nyambung juga ya. Yang penting happy lah.
1: Yang penting happy gitu ya.
0: Aduh. Yang bagus mandi itu ya artinya gitu.
1: Merujuk ya, iya dong, harus rujuk TDP ya.
0: Jangan,
1: jangan bercerai berai atau TDP ya.
0: Ya udah, yang cakep makasih atas waktunya dan penerimaannya.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya. Bisa. Malam ntar ada karaoke lagi kan?
1: Ada dong.
0: Semoga aja nggak nundukan.
1: Iya, harus dicuak dulu pakai kopi poek cenanya.
0: Ini sekarang udah sekut doang. Ini kan baru datang. Sekarang sambil dengerin karaoke sambil beperuman ayam gogoe.
1: Eta, engke peureun beneran kadituna teh nya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama, kembali kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mamah Dede, katanya lagi manco di Bantarsari Cilisung katanya ya. Siap TDP. Buat Mamah Dede ya yang lagi manco katanya di Bantarsari Cilisung. Selamat siang jelang sore tentunya ya buat Mamah Dede. Sehat selalu ya. Di belakangnya Bunda Mawar ada siapa lagi ini teleponnya ya di 988-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena kasanya RCA.
2: Asik coy.
1: Ini Kang Irdi, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Oke deh.
2: Manusia tiada sama
1: yang opo. Manusia tiada sama.
2: Buat
1: main
2: juga.
1: Buat selama
2: juga ya.
1: Raja
2: juga.
1: Teh Anis, Kak Raja.
2: Teh Imas ya dulu.
1: Teh Imas Cibalong selalu hadir. Teh Imas Maya. Dari Dut Karaoke Project ya kita cobanya. Atau yang dari ruang karaoke ini. Coba.
2: Project aja, Pak.
1: Yang project.
2: Pakai Dut ya.
1: Iya. Kita coba ya. Kita coba ya. Mengapa?

0: Okay.
1: Ini dari Dut Kerkepo Project.
0: Boleh buat Iwan saya selalu ya.
1: Oke, siap.
0: Banyak
1: ya, amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Herdi Cimalati ya. Mengapa manusia tidak sama, katanya gitu. Yang buat Cipe juga di Salawu, selamat siangnya ya. Asik coy, asik juga. Oke, masih ada ini yang mau tergabung boleh ya. Silakan tentunya. 19 menit lepas dari pukul 14 siangnya Mitra ya. Oh.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, anjak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: merata dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: dapuran haur mitranya ahan kesangakeun. Siapa? Buat yang mau tuh ikutan gabung lagi ya di layanan teleponnya di 988-nya. Ada siapa di belakang ini? Yuk, terima lagi. Halo, assalamualaikum, Mai. Kemana ini ya? Kemana ini? Menghilang. Menghilang. Kemana ini teh ya? Iya, dicoba lagi. Kemana ini? Pak Julaeng. dicoba lagi Pak Julaeng ya. Ada Mama Lisna ternyata ya. Kang Obet di Parigi juga, yuk siap hadir. Sok atuh ya. Ada siapa ini teleponnya? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik,
0: coy. Apa tuh
1: Bapak Terbal yang ringit tuh?
0: Oke, ini Mama Lisna.
1: Langsung gak
0: jualan. ini apa kabarnya Mama Lisna, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana Irwan sebalik?
0: Alhamdulillah, sehat juga Irwan ya.
1: Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Barokah barokah ya.
0: Aha. Oke.
1: Mudah-mudahan mitra juga sehat ya semuanya ya.
0: Amin ya Pak, amin tentunya ya.
1: Atas barusan saya ngajulai langsung ngajengkang.
0: Langsung ngajengkang, eta tehnya kunaon atuh eta ngajengkang cenah ieu?
1: Menis tidak kor kena temo.
0: Langsung tibeubeut cenah kitu ya.
1: Tibeubeut ampun.
0: Alah, cuaca mendung gitu ya.
1: Ini mah panas redup ya.
0: Panas redup ya.

0: nggak tahu apa tuh.
1: Apa coba?
0: Yang jangan capek banget. Kalau sedikit-sedikit yang nggak capek.
1: Jangan capek-capek gitu ya.
0: Itu aja tuh air.
1: Apa coba?
0: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur?
0: Iya.
1: Tak dapat tidur kata Mitra.
0: Ya, macam mana mau tidur jam segini?
1: Macam mana mau tidur jam segini mah tuh ya?
0: Iya. Tadi yang pertama siapa?
1: Yang pertama tadi ada Bunda Mawar.
0: Oh, Bunda Mawar.
1: Iya, Bunda Mawar. Ada Kang Herdi juga
0: ya,
1: tadi
0: Bunda
1: ya.
0: Mawar ya.
1: Aha.
0: Buat Bunda Anum, Kang Herdi. Nah, buat Bunda Rati ya. Buat Teh Ani.
1: Oke, mm-hmm. Salam Mama Lisna, Bunda Rati katanya sih ya, Bunda Rati.
0: Iya, sehat ya,
1: Bun
0: ya.
1: Sehat selalu tentunya.
0: Kang Ujus mudah-mudahan sehat ya. Gak kedengaran.
1: Damang Mama Lisna dari Teh Ismai katanya Pak.
0: Alhamdulillah panggil sote sawalar Ramadan mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin ya Bang, amin.
0: Buat Kang Obet juga ya.
1: Kang Obet. Siap.
0: Bunda Anum, Teh Ani.
1: Bunda
0: buat
1: Hanya.
0: Bu Anggrek Ungu. Buat Mama Oci, Miss Sendana.
1: Mama Oci, siap.
0: Buat Kang Lokis juga ya.
1: Kang Lokis, oke.
0: Buat siapa lagi?
1: Siapa lagi coba tuh?
0: Lupa-lupa ingat
1: kata Mita ya.
0: Lupa tepoh lagi. Abah Abret.
1: Iya, Kang
0: Aldi Tebungsu ya.
1: Oke, Tak dapat tidur kata Mitra. Kita coba mana tak dapat tidurnya.
0: Jangan yang pelan-pelan, ah.
1: Jangan yang pelan-pelan, yang gimana tuh? Yang agak ngegibri gitu.
0: Sedikit.
1: Coba yang ini.

0: walaupun tak dapat tidur kena merasakan rindu ya.
1: Merasakan rindu cina gitu.
0: Udah panas dingin. Padahal dingin digigit nyamuk.
1: Aduh, baru hadir katanya ini Gboy Malis dari Teh Bunga di Bungser.
0: Teh Bunga. Iya, selamat sore Teh Bunga ya. Mudah-mudahan selalu tajam juga ya.
1: Mudah-mudahan
0: dimanapun berada, mitra sehat selalu ya.
1: Amin ya Pak Alami.
0: Iya. Mudah-mudahan mitra bisa tidur ya.
1: Amin lah itu.
0: Jangan merasakan rindu.
1: Jangan begadang gitu ya. Iya. Nanti malam
0: teh. Kalau jam segini jangan begadang nanti malam. Alhamdulillah, amin. Okay. Kalau udah ketemu RT itu pasti ketemu besti bisa ketawa.
1: Oh iya dong, harus ya.
0: Iya.
1: Harus, kita harus tertawa itu, ya. Bahagia ya.
0: Mudah-mudahan ya. Hai Irwan, jadi amal kebaikan ya.
1: Amin.
0: Bisa menghibur juga buat mitra semuanya ya.
1: Amin.
0: Ya khususnya saat ini mungkin mama mudah alhamdulillah bisa terhibur juga ya. Menghibur diri tapi terhibur karena ada teman.
1: Karena ada temannya gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Karena kalau ngomong sendiri ketawa sendiri kan jangan.
1: Di Gboy dong, deh Teh Bungsu katanya ya.
0: Iya Teh, sok masuk Teh ya.
1: Iya Teh Bunga.
0: Turun,
1: amin.
0: Turun, kalau Teh masuk.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan okay. Air sehat selalu ya.
1: Aha.
0: Bahagia selalu, panjang umur, banyak rezeki ya.
1: Amin ya Pak Alamin.
0: Ya terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan penerimaannya, mudah-mudahan ketemu lagi nanti malam ya.
1: Oke, ditunggu
0: iya.
1: Tentunya ya.
0: Ditunggu ya. Mau pulang ke Medan dulu kita.
1: Iya,
0: ada yang
1: ke Medan Ki.
0: Terima kasih
1: akhirnya. Iya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok masuk ACP cenah gitu ya. Saya lagi bringna ACP mah cenah. Mohon Jaksel Jakarta Selatan soal TDP. Nya siap TDP. Oke. Yo halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Karekasanya RCA.
2: Asik coy, habatop obat herbal yang paling ngetop. Gimana A Irwan? Kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bunda nih? Sehat juga ini kabarnya.
2: Sehat, sehat A.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Mendung
1: ya.
2: A.
1: Mendung sama berarti ya.
2: Sama, ya dari pagi ya, enggak ada panas.
1: Enggak ada panas ya, jadi gerimis-gerimis gimana gitu.
2: Salam buat Mbak Lisna ya. Udah pada masuk tadi siapa? Teh Bunga udah masuk?
1: Teh Bunga belum, ada Bunda Mawar tadi ya, ada Kang Herdi juga, gitu. Okay.
2: Ya buat semuanya aja selamat
1: semuanya.
2: Menjelang asar sebentar
1: menjelang
2: lagi ya.
1: Menjelang asar tentu ya.
2: Yang okay. Pendek aja ah.
1: Yang pendek. Apa coba yang pendek?
2: Satukan hati kami aja.
1: Satukanlah hati kami.
2: Iya.
1: Siap, satukanlah hati kami.
2: Buat Teh Ismay.
1: Aha.
2: Buat Umi Mawari.
1: Umi.
2: Buat Mas Anudin.
1: Oke. Okay.
2: Buat Pak Edi.
1: Pak Edi.
2: Tadi yang pada udah masuk semuanya sama A. Andri ya tadi.
1: Ada ya tadi. Oke, kita coba satukanlah hati kami.
2: Buat orang ya. Sinjai.
1: Orang Mama Sinjai, Ati. Mama Ati ya. Selalu hadir Mama Ati ya. Oke, kita coba satukanlah hati kaminya Mitra. Ada Bunda Rati tentunya.

0: cintanya okay. Langsung ke bait pertama.
1: Ke pertama itu ya.
0: Kembali lagi ke awal.
1: Balik lagi gitu ya.
0: Kalau Bona ke bait kedua tadi.
1: Ke bait kedua. Oke. Siap. Bunda Rati suara lembut banget karena kata Teh Ismay di Pangandaran.
0: Terima kasih Teh Ismay. Ayo masuk Teh Ismay ikutan ya. Semoga sehat, dilancarkan rezekinya Teh Ismay sama Kang Obe sama Kang Asep Dampai ya di Pangandaran sana. Ya buat semuanya aja semoga pada sehat ya.
1: Semuanya.
0: Semoga terhibur ya.
1: Siap.
0: Makasih ya.
1: Kembali kasih.
0: Sehat selalu akhirnya ya keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Bunda Ratih tentunya ya. Satukanlah hati kami. Siap. Di belakangnya lagi ada siapa mungkin teleponnya ya. TDP Jakarta Selatan. Ya, siap. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekasanya receh.
2: Asik coy.
1: Kang Ceng KSB apa kabarnya ini?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja ya, alhamdulillah.
2: Ini lagi di Pasar Malaman Muharraman.
1: Oh.
2: Di Citong.
1: Di Citong.
2: Al-Azhar gitu.
1: Oke, aha.
2: Itu sesuai dengan yang di SMS kan, ada enggak tua-tua keladi itu?
1: Mana ya, oh ini.
2: Ya. Yang gambar Teh Anggunnya lagi pegang gitar.
1: Tua-tua keladi ya.
2: Iya, iya aja kayak cowok gitu tampaknya.
1: Oke, tua-tua keladi. Iya.
2: Disalamin buat yang barusan turun gitu kan. Ya, Bunda Rati, Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar.
2: Sampa, Kang Ijen. Terus Kang Abeng.
1: Iya.
2: Ferdi. Terus Mas Rizna. Ayu Sukaraja. Ya buat semuanya aja dah.
1: Semuanya aja.
2: Iya, kalau ada langsung aja mengejar akan ada nasar gitu kan.
1: Siap tua-tua keladi yang
2: semoga mitra semuanya sehat selalu panjang umur dimudahkan rezeki semuanya.
1: Yang 415 apa 446?
2: 42.
1: 42.
2: 443 begitu di file 442.
1: Oh.
2: Iya.
1: Ada banyak versi berarti ya. 4
2: Umi Cenana juga disenggol lokis gitu kan.
1: Oke, siap.
2: Tadi suaranya serak-serak basah ketemu di waterpark.
1: Oh, ada.
2: Iya.
1: Oke.
2: Umi Cenana tuh gitu mitoha
1: caranya. Oke, siap.
2: Kritik dekat parkiran nih.
1: Oh.
2: Untungnya ya.
1: Sip.
2: Banyak yang keluar masuk.
1: Banyak gitu ya.
2: Tapi belum ada anak-anak mau beli balon.
1: Oh.

0: Oke, mengaku bujangan itu ya.
1: Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga Irfan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki.
0: Iya,
1: ya, amin. Nanti malam akan masuk lagi gitu kan.
0: Oke. Okay,
1: ya, siap. Terbatas waktu paling masuk sekali lah.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Anjing KSB. Karungkup ku musik suaranya nyinyah cerah. Iya, itu teh ya. Ayo dikecilin suaranya ya. Itunya kayaknya agak kecil ya. Tadi suara ininya. Volume vokalnya mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lewat sini. Teh Bung, apa kabarnya nih, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Sehat banget. Baik-baik sayang.
0: Sehat
2: baliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Karena kasihnya ada cah.
2: Asik coy. Malam enggak masuk, tadi enggak masuk, enggak enak badan.
0: Malam enggak masuk.
2: Enggak.
0: Aduh.
2: Tidur habis.
0: Tidur.
2: Di obat.
0: Habis minum obat
2: sekarang
0: gitu ya.
2: Penasaran banget sih masuk.
0: Salam buat Teh Bunga, katanya dari Bunda Rati.
2: Bunda Rati. Sehat selalu ya.
0: Amin. Oh.
2: Iya. Okay. Apa tuh lagunya ya?
0: Apa lagunya coba?
2: Bolehlah kerinduan lagi ya.
0: Kerinduan lagi nih Teh.
2: Iya. Kangen banget soalnya.
0: Mengulang dari Bunda Mawar tadi ya.
2: Udah Bunda Mawar tadi.
0: Oh, udah tadi Bunda Mawar kerinduan juga.
2: Oh, ya selamat sore ya. Omah Lisna, Kang Herdi.
0: Oke.
2: Cing KSB yang barusan ya.
0: KSB,
2: Selamat sore juga ya, Kang Ucis, Kang Anjing, Kang Obi.
0: Oke.
2: Kang Cipri,
0: Kang Cipri,
2: ya Ika, Adeng Suradeng.
0: Oke.
2: Iya, yuk ah. Waktunya mepet kali ya.
0: Iwan, siap. Kerinduan yang biasa apa yang endut endut dut pong?
2: Yang mana ya?
0: Yang endut pong, agak bergoyang di sana.
2: Bergoyang aja lah. Yang penting
0: bergoyang aja.
2: Apa ya? Karena di
0: di

0: mantap.
1: Saking kangennya.
0: Saking iya, ini mah enakeun gitu ya.
1: Enakeun ada duduk.
0: Ada ngebletuknya gitu ya.
1: Si Karame itu Kang apa? Kang Menir ya, siapa sih yang orang Kuningan?
0: Kang Lokis ya.
1: Iya suka suka banget lagunya yang kayak gitu.
0: Pasti
1: enak
0: itu mah.
1: Lagi nyanyi jago banget yang begitu. Duduk.
0: Yang blampak-blampak gitu ya.
1: Cocok banget dia.
0: Oke, pasti dong.
1: Makasih ya, Air.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Air sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin ya Pak. Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja.
1: Kang Jipe, Ayah Iqbal juga ya, Kang Ade. Semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Teh Bunga di Bonuseri ya. Sebentar lagi waktunya azan asar ya untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya tentunya. Ada yang mau lewat dulu Mitra ya. Apa tuh yang mau lewatnya? Ini nih. Apa tuh ya? apa tuh? Oke.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
4: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
3: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
3: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Aduh.
1: Ipan, kunaon Pan?
0: Yeuh, tingali. Panangan abi bareuh meni agung pisan.
1: Astagfirullah, eta meni bareuh kitu. Kunaon kitu eta teh?
0: Jadi kieu. Tadi teh tos ngalah jambu di kidul. Natangkalna aya sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kaseureud meni nyeri muriangan. Atul kieu aduh.
1: Aduh, apes eta nya. Terus ayeuna bari ka mana atuh?
0: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
1: Teu kedah tebih-tebih teuing. Di abi ge aya ubarna nyaeta baluran ku minyak herbal sultana.
0: Minyak sultana emang tiasa?
1: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
2: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, araratel, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana,

Lihatlah sholatmu atau sholat asyara. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.

0: Citra, iya dilanjut lagi ke rekasonya RCA-nya ya. Barusan ada tamu dulu Mitra. Ada tamu dulu barusan tuh, aduh. Dik-dik ser cenak kitanya sahur. Alah gitu ya pokok namanya. Alah mantap cenak itu. Siap ah, gua teman-teman gabung lagi, diterima lagi teleponnya aja tuh ya. Biar cepat saja. Yuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasusnya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Ih, Kang Obet Parigi apa kabarnya ini Kang Obet? Ay, mantap. Apa kabarnya Kang Obet?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah, Irwan sehat juga.
1: Ya, mudah-mudahan ya selalu baik. Ya.
0: Amin, amin, ya Pak, alamin. Oke.
1: Okay. mau coba air tuba, tapi mau yang orinya.
0: Air tuba?
1: Ya, dari Bantul.
0: Oke, okay, siap. Air tuba, ya.
1: Buat Teisma, selamat sore. Terus juga buat Bunda Rati, Kang Ujet, Kang Parit.

0: Terima kasih,
1: Ha. Mantap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Obet di Parigi. Mantap Kang Obet dari Teh Ismai Pangandaran ya. Siap Teh Ismai. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karkasanya RCA.
2: Kabatok obat herba Ramadan yang pangtok.
1: Oke, Amanja apa kabarnya ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, gimana Irwan?
1: Sehat juga, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat,
2: oh,
1: ya.
2: Oke, okay. Alhamdulillah ya, Irwan.

0: selalu ya.
1: Amin, amin ya Pak Alamin.
0: Bantu RCA-nya juga. Kebetulan ada lagi RCA.
1: Ada. Ke situ
0: ada.
1: Udah nyampe
0: kemarin,
1: lagi.
0: Kemarin enggak ada.
1: Kemana atuh cenah itu teh?
0: Enggak tahu atuh ini stadionnya di Gular Girir, antenanya.
1: Gitu. Di luar liuk cenah dikaluhur ka handapkeun.
0: Tah kitu kaluhur ka handapkeun kabal lagi.
1: Gitu. Aha, siap.
0: Airlan.
1: Oke,
0: Lagunya Menari di Atas Duka.
1: Menari di atas
0: luka.
1: Aha, menari. Di atas luka.
0: Oh, Bunda Mawar.
1: Ada Bunda Mawar.
0: Ada.
1: Ada
0: sih. Oh,
1: si. Hadir
0: Bunda Mawar. Selamat sore ya, Bunda Mawar.
1: Aha.
0: Cihaur Beti, selamat saat ya.
1: Oh, betul.
0: Ya, selamat.
1: Amin.
0: Emang RCA ke daerah yang jauh-jauh diterima, tapi yang dekat bisa semuanya.
1: Yang dekat kenapa atuh cenah tidak? Oke, menari di atas luka ya, dicoba mana?
0: Ya, Bunda Mawar selamat sore. Terus buat Mbak Putra juga ya.
1: Oke.
0: Terus buat tadi ada Kang Ujes ya.
1: Kang Ujes ada. Sore, Kang Ujes.

0: Oke, mantap.
1: Seberapa menit katanya? Lima menit langkung.
0: Oh, iya kan.
1: 5 menit langkung
0: katanya. Alhamdulillah.
1: Mantap.
0: Sana kawan Sarena.
1: Sarena.
0: RCA Lejen Santa Baik.
1: Naras.
0: Amin. Nama Pak Irwan.
1: Naras. Amin.
0: Cuma jagoan apa kamu?
1: Agung, terus badai masuk SD 7 tahun.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehari apa.
1: Amin.
0: Keluarga Irwan.
1: Amin.
0: Katulun Irwan.
1: Amin, sami-sami.
0: Di kantor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Amanja ya. Iya Mitra, ya 45 menit lepas dari pukul 15 sorenya ya. Tak terasa ternyata ya Mitra, waktunya serepet gitu ya, serepet.

Yuk kita coba aja tuh ya, ada apa Mitra ini teh? Ada apa tuh? Tadi ada yang minta kehilangan sih, siapa ya tadi? TDP ya, betul TDP di Jaksel, betul tidak TDP? Kehilangan. Kita coba tuh ya, mana kehilangannya ini? Kehilangan kata Mitra. Ada miliknya Bu Haji Roma Irama ya. Kita coba sangat orang gigi berikan TDP di Jaksa Jakarta Selatan.

0: Oke, alah Kang Budi. Bisa sebentar ya. Ada teh bungsu dulu nih. Yuk diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik.
0: Teh bungsu apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah lagi baik sebaliknya.
0: Alhamdulillah baik juga Irwan ya.
1: Ya, mudah-mudahan selalu baik.
0: Amin ya Allah. Amin. Iya. Teh bungsu mau lagu apa ini teh bungsu teh?
1: Yang.
0: Lagunya?
1: Yang
0: kemana yang?
1: Tapi saya kirimkan link.
0: Mana linknya tidak ada dikirimnya?
1: Mohon tanya ya.
0: Mana coba?
1: Mana nih terobat gitu dong, namanya Uwi sih.
0: Oh gitu.
1: Biasa.
0: Mingguan.
1: Coba menari mana? Kamu aksara nami merah.
0: Merah ada lima. Okay, yang ya dari bunga jerama irama. Kita coba yang ini bukan ya. Musiknya kita jerek nongken mitra ya. Yang ini ya.

0: sayang, aduh sayang.
1: Aduh
0: sayang, cenanya Mama Ati asik di Gameboy terus ya tuh.
1: Terus
0: siap Mama Ati di Sinjai.
1: Ya, terus ya. Mama Ati, okay.
0: Amin ya Pak, amin.
1: Airan makasih.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Airan sehat, cepat rajinnya.
0: Amin, amin ya Pak, amin.
1: Dikantun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ke Bos Budi dulu ini ya. Ariel Peterjun sana ya. Ada anti dah itunya mic-nya. Itu tidak dijetrekin.
2: Cek.
0: Tak ada sekarang mau gedok. Kiri amat. Sok aja peluk gitu.
2: Ada ya.
0: Adaan itu di itunya di
2: ada
0: monitor.
2: Ayaan.
0: Adaan.
2: Ayaan.
0: Ayaan. Bisa tidak adaan cenah kitu nya. Heeh. Berbahaya kalau tidak adaan mah ya. Tadi teh maunya apa cenah ini teh?
2: Yang ada aja.
0: Aduh, itu Bunda Ratih katanya tuh selamat. Sorry Bunda Ratih. Oke, siap Bunda Tari ya. Ini ada Bos Budi dulu ini Mitra ya. Ada tak ingin olangan cenah kitunya.
2: Berdua sama Ais.
0: Ais gitu baru.
2: Iya. Baru.
0: Sok atuh ya.
2: Baru teh naon?
0: Bahasa Indonesia naon atau bahasa Indonesianya?

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak-anak patbe waos ya tehnya. Saking ku nikmat katanya di PPND itu tak itu siap. Oke, siap. Di belakangnya lagi ada siapa? Diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena kasanya RCA.
2: Asik coy. Asik coy. Sama abang terbaru yang lagi ngetop.
1: Ngetop. Kang Ujes, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke. Aduh. Ya. Mendung tapi hereudeung gitu ya.
2: Hareudeung.
1: Da
2: eta mah tepat di hareudeung anu air
1: eta. Teu aya mah.
2: Da eta tepat di hareudeung.
1: Ih kitu, betah eta mah di acuknya.
2: Biasa mah di buligir.
1: Biasa mah buligir eta nya. Ampun teh.
2: Aduh, nyobain ini lagunya air. Cobain itu bukan yang kupinta.
1: Bukan yang kupinta.
2: Ya.
1: Bukan
2: versi nada pria
1: yang ya, kupinta. Coba bukan yang kupinta.
2: Buat Kang KSB Mas Sore ya, Kang Herdi.
1: Oke.
2: Okay. Om Alisna, Bunda Rati. Kang Lokis juga
1: Kang
2: ya.
1: Lokis.
2: Kang Obet, Kang Ade. Kang Ismai.
1: Oke.
2: Okay. Neneng, Ijadah ya. Terus Kang Jay, Karang Tengah, Kang Herdi,
1: Kang Herdi,
2: Teh Ani, semua pada ringan sana ya, Teh Ani Sukaraja.
1: Oh, oke, okay. Bukan.
2: Terus yang punya cingok Teh Bunga ya.
1: Teh Bunga yang punya cingok mah biasa dia mah ya.
2: Mas Anudin,
1: Cinegro
2: Cirebon.
1: Betul sekali.
2: Kang Farid juga ya.
1: Kang Farid.
2: Mama Wulan.
1: Mama Wulan.
2: Kang Adeng.
1: Kang Adeng.
2: Mas Sore semuanya.
1: Oke. Siap.
2: Mas Suryani.
1: Bukan yang kupinta Mitra.
2: Oh, Buniken, Dilema Sore ya.
1: Betul.

0: Terima kasih. Alhamdulillah, lancar.
1: Lancar.
0: Sinyal di Gunung Batu lagi baik.
1: Lagi baik ya, sekarang mah lagi mendukung. Abu-abu cingok, cingok bergoyang.
0: Cingok bergoyang.
1: Digoyang dari Mamah Wulan. Mamah Wulan hadir katanya ya.
0: Mamah Wulan maturnya ya.
1: Iya, sabar Kang Ujes ya, dari Teh Ismai.
0: Oh ya, Teh Ismai.
1: Oke.
0: Halnya buat semuanya ya.
1: Buat semuanya.
0: Ya, terima kasih Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Kang Ujes ya. Cuma Ujes saja tentunya.

Oke, siap. Sore juga, katanya Mama Wulan. Siap, Mama Wulan. Iya, agak-agak mengguik ya. agak-agak mengguik ini. Oke, atuh ya. Iya, 21 menit lepas dari pukul 16 sorenya. Iya. Tadi teh apa gitar tua ya? Pendarati. Gitar tua. Gitar tua ya. Mana ini gitar tuanya? Oke. Okay. Kira bawa versi yang ini ya.

gitar tua sudah ya buat Bunda Rati tentunya. Ada room kan? Ada berkali-kali dari Selfie Yama, ada jangan sampai 3 kali. Ada angin miliknya Lesti ya. Ada juga kabut biru. Itu ya. Nah, disiapin sama Irwan ya. Buat Teh Ismai Pandaran. Kalau aku sayang padamu nya udah tadi ya. Udah tadi Billy Bob Senen gitu ta. Billy Bob Senen cenah gitu Mitra. Mama Ati mau ini Mama Ati mau sing a song katanya Mama Ati. Sok atuh teh Mama Ati ya. Mama Ati. Teh Ani, pada ringan Bapak juga ya, sehat selalu. Apa kabarnya nih? Tumben belum ada ngerojok-ngerojok ini. Teh Ani ya.

dendam kebencian belum ya. Tidak ada yang request soalnya ya. Rungkat ente-entean.

0: stop mencintaimu ya, gawe aku sakit nyilu, kata Mitra ya. Siap, kita terima telepon lagi atau ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Karena kasusnya RCA Bunda Mindo.
1: Asik lah, obat top obat herbal yang paling ngetop.
0: Oke, mantap. Makasih, Bunda.

0: Atih ya sama bapak sahibnya lagi dengerin tuh.
1: Lagi dengerin ya.
0: Oke, siap. Ini buat di sini gue halus sama-sama Mak Yuwi sama Mak Tim. Ya buat semuanya aja ya.
1: Oke, walau hati menangis. Mungkin lebih baik begini gitu ya.
0: Iya, ya itu.
1: Iya, mungkin lebih baik aku begini saja ya, jualan habato. Aduh, asal.

0: sebentar ini ah.
1: Oh, tapi udah bagus sih. Irwan mah ini nggak tahu ini lagunya, gitu. Cuman ingat pas di situnya aja pernah denger lagu ini teh pas di rapnya gitu.
0: Udah gak baru hafal-hafal, inget-inget.
1: Oh, pantesan.
0: Yang penting kita mah happy ya.
1: Yang penting happy aja.
0: Semoga selalu berbahagia semuanya ya. Pada sehat-sehat, bisa silaturahmi lewat radio. Semoga semuanya. Diberi kesehatan umur panjang, dilancarkan rezekinya ya.
1: Amin amin ya bang, amin.
0: Iya, spesialnya buat semoga selalu sehat sama keluarga.
1: Amin amin ya bang, amin ya sama-sama.
0: Terima kasih,
1: bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Rati. Mantap ya Bunda Rati. Yuk di belakangnya Bunda Rati. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Masih bisa ya?
1: Masih bisa teh bung.
2: Ada waktu ya? Iya dong.
1: Oke. Si
2: Mindo
1: Mindo boleh.
2: Tak berdaya.
1: Tak berdaya.
2: Iya. Tapi yang bajidor yang merah tuh warnanya.
1: Yang bajidor.
2: Iya, mau nyoba aja. Barangkali bisa.
1: Tak berdaya ya. Coba tak berdaya.
2: Bunda Rati, selamat Bunda sore Rati. Juga ya.
1: Oke.
2: Yang Uje singoknya.
1: Cingok dong.
2: Bergoyang deh. Juga ingat kalau lagi duduk-duduk sih, cingok.
1: Itu yang ngik-ngok gitu ya.
2: Apalagi makan mie. Aduh. Yang Uje. Yuk di Gboy. Wah, Lisna, Teh Bung Su.
1: Teh Bung Su.
2: Dan Udeng.
1: Oke.
2: Udeng.
1: Udeng.

0: masih paciwe.
1: Aku tak berdaya masih paciwe cenah mitra.
0: Musik yang enak sih nyanyinya macam.
1: Iya, itu kembalinya kemana gitu ya? Masih bingung gitu ya?
0: Masih
1: gitu, siap.
0: Biasa kalau yang ori makan ke bawah ya. Rapnya ke bawah. Kalau ini ke atas.
1: Ke atas lagi ya?
0: Ke atas lagi. Jawabannya sedikit.
1: Sedikit. Cucu Dora pengen dijorogen senanya.
0: Ya, asap ah
1: apa yang dijorokin ya Cucu Dorate.
0: Makasih ya
1: buat semuanya. Iya gitu.
0: Hiburan ini maaf.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Kan biar ketawa-ketawa ke TV.
1: Ketawa ke TV kita teh.
0: Ada teh bunga nyanyi kecapruk jadi kan ketawa.
1: Jadi ketawa. Ya.
0: Iya Umi ketawa dong.
1: Umi.
0: Makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Segala-galanya.
1: Oke.
0: Baik banget.
1: Siap.
0: Dadah. Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Temo Chan udah lama enggak? Enggak ada, dia mah di platform sebelah ya. Itu mah di platform sebelah ya. Itu teh ada yang mau lewat dulu Mitra ya sebentar ini. Ada yang mau lewat dulu.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Oke, agak-agak kurang fokus Irwan ya ini teh. Agak kurang fokus ini ya. 59 menit dari pukul 16 sore atau pukul 4 sorenya ya Mitra. Sampai di penghujung acara kita ya, di gelarannya Kerokasonya RCA ya, edisinya 14 Juni 2026 ya Mitra. Oke. Aduh, ini teh agak-agak gimana ya tenggorokannya teh. Oke. Ya buat teh bungsu benar mawarnya juga ya. Ada angin. Kita coba sebentar, mana ini

Oke. Duh, jadi Aremo cerah di masanya naik pohon di Ordeo. Ya, atuh, geura sini cecedora teh ya. Nani udah lawas tilawas ya. Mane tidak basuo gitu teh, tidak basuo udah lama. Makasih ya, sehat selalu, amin. Coba alamin sama-sama ya cecedora ya. Cecedora juga sehat selalu ya bareng keluarga, bareng cucu tercintanya ya. Iya, aktif lagi dong Cece ya. Banyak tuh sekarang mah Kakak Ido juga udah mulai masuk lagi, Kakak Ido itu dari Ranegan. Terus ada siapa lagi Kang Herdi tuh masih ya. Sok atuh masuk ya Cece Dora ya. Kita bersua lagi di sini ya. Oke. Kakak ada minggu yang lalu ya, bukan minggu kemarin, minggu yang lalu kakak kesini malam, kesini malam, siangnya biasa on air, malamnya kesini. Ada lo, kakak tidak ada perubahannya, sama, masih sama kayak yang dulu ya. Kangen, makanya cini atuh ce, kita ngariung ya. Kita ngariung ya Cici Dora ya. Ira mau coba satu tembang ya. Ini baru dengar sih tadi ya. Mudah-mudahan udah nempel nih di otaknya ya. Sama dengan selfie yama tadi ya, berkali-kali. Ini juga jangan sampai 3 kali ya. Jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali ya sudah wassalam gitu ya.

Oke, sampai lagi dia kita di penghujung acara digelarnya karaoke asonya RCA edisinya 14 Juni 2020 6-nya Mitra. Ya, terima kasih. Dan ucapan tentunya buat Mitra semuanya yang sudah ikut meramaikan acara tentunya. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Oke, Ironya betul sudah pamit Mitra ya. Terima kasih sekali lagi dan nanti malam insya Allah kita bersama lagi di gelaran dan juga yang paling seru tentunya ya nanti malam. Oke, okay? Dan pamit. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKAFM Banjar. Asoy.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Dede, kemana ini dede, seseranganan gitu ya dah.
8: Baju mau ke pasar, Ki.
7: Masih nahu dede kate, ngomong mobil, aduh.
8: Masih buta peheban, jadi peuang ku mama.
7: Hari dede yang raon selop sendalkan alit kita sampai namurin goblang.
8: Ih, Aki mah, Aki saya sop sendal, tapi habutup hebat.
7: Udah kejang naon wali sop sendal.
8: Habutup hebat ya, Aki, habutup hebat.
7: Yes, yes, paling besar dah hari dekat itu daripada beli selop sendal.
8: Sani selop, habut top selop.
7: Udah kejang nangon beli selop sendal.
8: Sanis. Akina.
9: Jep, ku naon nangis, dek.
8: Aki, na, Aki.
9: Ayah naon, iya teh, Ki. Si dede datang ke ceriki, ya.
7: Iya, teh, hari itu, udah ngetik kita beli selop sendal, katu.
9: Ih, Aki, mah, ku mah ngejelas ke nana, sih. Sanes, Aki, tapi habutop herbal.
7: Dah, mun habutop herbal, apa bener sekalian, Aki, nitipnya habutop herbal, lain selop sendal.
9: Kita tadi, oge, habutop herbal, Ki.
10: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

Minyak herbal serbaguna supaya cepat mengering. Ini bisa membantu mempercepat penyembuhan luka di kulit supaya nggak terkena infeksi. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima.

0: juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

المسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

0: 102,1 RCA FM Banjar.
1: Asoy.
2: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak. Sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
3: Ya udah Bu, sabar aja, yang penting dapet.
2: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
3: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah. Jadi saya yang beli.
2: Oh gitu, udah lama ya bapak ngantrinya?
3: Bukan lama lagi Bu, udah ada mungkin 1 jam. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encok karena kelamaan berdiri.
2: Aduh. Ya ampun, tahan dulu pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran bapak yang bayar.
3: Iya Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
2: Ada pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Ramuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop, bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, makan mangga kayaknya enak nih.
2: Iya, Bu.
1: Tapi semangka kayaknya enak juga.
2: Iya, Bu.
1: Iya-iya aja Bapak ini. Kenapa sih kelihatannya murung gitu?
2: Akhir-akhir ini Bapak nggak semangat makan, Bu. Dari tadi pagi Bapak cuma makan lontong satu.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa baru bilang sih? Kan Ibu bisa beliin madu Vitapedia buat Bapak.
2: Emang manfaatnya apa, Bu?
1: Manfaatnya banyak, Pak. Sumber energi untuk aktivitas, pemasok multivitamin alami, dan membantu meningkatkan nafsu makan.
3: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Halo, ada apa Bu? Lisi masih kerja.
1: Kamu bisa pulang cepat enggak? Beliin obat tipes, Bapak demam tinggi.
0: Ya ampun, obat tipes kan cacing Bu. Apa Ibu cari cacing aja gimana?
1: Enggak efisien Des, lagian udah susah cari cacing. Kamu beli Otipus aja ya, produk herbal, bentuknya kapsul, terbuat dari ekstra cacing, membantu mengatasi demam dan sakit tipes. Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
6: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
5: Wih, hebat.
6: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
5: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
6: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
5: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
7: Bertakanlah kepada keluargamu, mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Thoha ayat 103.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
5: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
4: Wih, hebat.
5: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
4: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
5: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
4: Sip!
6: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
7: Assalamualaikum, Abah. Abah.
8: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
7: Iya, Bah.
8: Sama siapa aja, Cu?
7: Sendiri, Bah.
8: Oh, iya. Begini, Abah masuk. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
7: Sendirian, Abah?
8: Iya, sendirian, Abah.
7: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
8: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
7: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
8: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
7: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
9: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Eca. Ya, kembali lagi di sini bareng Irwan yang bertugas di gelarannya Zoki Muda. Zeria kita mungkin ada kakak. Ada edisinya berapa nih? 14 Juni 2026 nya hari Minggu malam Senin Mitra ya. Dan masih di Panjaro Sanewan Sanjalan Tetap Belajar. Belakang nomor 50 Kota Banjaran 101.1 SFM Asoy. Asik coy.

diawali dengan zodiaknya Gemini. Oke, Gemini ya. Gemini itu bertanggal lahir dari Gemini itu bertanggal lahir dari 20 Mei sampai dengan 20 Juni ya. Gemini 20 Mei sampai 20 Juni. Oke, Gemini 20 Mei sampai 20 Juni. Aha, itu ya Gemini. Di sini Gemini itu zodiaknya dari Ibu Anggrek Ungu ya. Terus ada dari zodiaknya siapa lagi ya? Yang zodiaknya Gemini itu, aduh Iron apa lagi ya? Lupa Iron ini. Iya, yang Gemini ngacung aja ya, yang Gemini silahkan. Siapa aja di sini yang Gemini ya? Malam air, malam kembali, Ibu Anggrek Ungu. Gimana kabarnya nih, sehat Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu ya buat Ibu Anggrek Ungu beserta keluarga juga. Oke, okay. Ada Kang Ceng KSB juga, selamat malam Kang Ceng. Semangat terus ya buat Kang Ceng KSB. Siap. Sagittarius nanti ya. Oke, okay, kita ke Gemini dulu mitra ya.

Oke. Ya, fokus. Fokus ya. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Oke.

Kalau Gemini ya untuk umumnya sendiri di sini komunikasi akan memainkan peran sentral ya dalam hari Gemini di hari ini. Oke. Okay. Gemini mungkin akan curhat kepada teman dekat atau orang-orang terkasih sesuatu setelah mengganggu Gemini cukup lama ya. Gitu. Jadi akan curhat sama teman tentang apa ya, mungkin sesuatu yang mengganjal di hati Gemini ya, yang sudah cukup lama tentunya akan dicurhatkan kepada teman dekat ya, atau mungkin juga sama pasangan gitu. Dan di hari ini adalah hari untuk melampiaskan amarah dan frustasi Gemini ya. Solusi mungkin akan muncul saat berdiskusi ya. Dan ingatlah, mencurahkan isi hati akan membantu Gemini ya. Dan ada sebuah kejutan yang sedang menanti Gemini di penghujung hari ini ya. Oke, untuk kesehatannya Gemini, vitalitas Gemini kuat ya, tetapi perhatikan kesehatan jantung dan mata Gemini ya. Hindari makan berlebihan untuk mencegah kembung atau menambah berat badan ya. Juga jaga hidrasi dan rawat dada Gemini ya. Oke, dengan salah satunya caranya dengan banyak minum air putih ya. Gitu. Dan kesehatan reproduksi terasa didukung ya. Tetapi energi sensual dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Oke. Gitu. Vitamin E membantu memperkuat sistem tubuh dan mendukung sirkulasi bagi Gemini ya. Jadi perbanyak makan makanan yang mengandung yang namanya vitamin E ya untuk Gemini di sini ya. Oke. Dan untuk asmaranya Gemini nih ya, Gemini didorong untuk merenungkan cinta serta secara mendalam ya. Mengekspresikan emosi Gemini dengan anggun dan tulus ya. Energi yang ceria membawa kehangatan dan koneksi, sementara imajinasi menambah kedalaman keinginan Gemini ya. Dan tantangan emosional mungkin muncul ya, meminta Gemini untuk menghadapi hubungan antara cinta dan kerentanan. Oke. Harapan yang tenang dan kesabaran yang teguh membimbing Gemini melewati keterbatasan ya, membantu Gemini menjaga keseimbangan dan menghindari tekanan emosional ya. Sementara untuk karir dan keuangannya Gemini, kepercayaan diri dan ide-ide segar Gemini membantu Gemini bersinar di tempat kerja. Gemini mungkin merasa kekurangan energi di beberapa waktu ya, jadi percayalah pada waktu yang tepat dan beristirahatlah ya bila perlu. Oke. Tetapi fokus dan gunakan kekuatan Gemini dengan bijak untuk memecahkan masalah dengan keseimbangan dan kendali ya. Gemini dapat mengatasi tantangan dan membuat kemajuan yang solid di hari ini ya. Oke. Jadi kepercayaan diri dan ide-ide segar itu bisa membantu Gemini bersinar ya di tempat kerja. Oke. Seperti itu ya untuk Gemini tentunya. Ya. Semangat selalu untuk Gemini tentu. Oke. Gemini sudah tentunya. Oke, Teh Hendra, tolong bacakan Sagittarius air. Siap. Aham sama dengan Kang Ceng KSB ya. Oke, siap Teh Hendra. Aham. Oke, Sagittarius itu bertanggal dari 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Sagittarius 22 November sampai dengan 21 Desember. Oke. Teh Ani Padaringan, selamat malam Teh Ani Padaringan. Bapak-bapak juga sehat selalu ya tentunya.

Oke, mudah-mudahan Iurannya juga nggak drop ya. Soalnya kalau kalau ada sedikit something gitu ya, suka agak ngedrop gitu, entah itu dari mungkin kesehatan atau juga dari mental juga ya, suka agak ngedrop gitu. Jadi berharap aja tetap aman ya. Oke. Oke, untuk Sagittarius ya, langsung disimak ini untuk Kang Ceng KSP dan juga Teh Hendra ya, yang punya zodiak tentunya. Ya, Ibu Angrik Ungu. Kenapa Ibu? Aham. Untuk umumnya Sagittarius ya, seseorang yang dekat dengan Sagittarius mungkin tiba-tiba mengungkapkan emosi yang kuat, yang mengejutkan Sagittarius di hari ini. Ya. Dan alasannya mungkin adalah Sagittarius sendiri ya, Anda sendiri gitu. Ya. Dan Sagittarius cenderung cepat mengambil kesimpulan. Ya, dan telah menyalahkan orang tersebut karena tidak setia tanpa menyelidiki masalahnya dengan benar. Jadi, sebaiknya Sagittarius membiasakan diri untuk bersabar dan menunggu sampai semuanya terungkap pada waktu yang tepat ya. Jangan terburu-buru ya. Nanti malah masuknya ataupun masuknya ke ini ya, ke fitnah gitu ya, masuknya fitnah gitu. Jadi cari tahu dulu kebenarannya, jangan mengambil kesimpulan dengan sebelah mata gitu ya. Jadi di ini dulu, di benar-benar dipastikan dulu kebenarannya, jangan sampai nanti malah berbalik menyerang kita gitu ya, malah jadi kita yang salah gitu ya. Seperti itu ya. Gitu, jadi jangan cepat mengambil kesimpulan di sini ya, utamakan untuk meneliti dulu gitu ya, apa sebenarnya yang sedang terjadi, seperti itu ya di sininya. Oke. Dan untuk kesehatannya Sagittarius ya, Sagittarius sedang berusaha melepaskan diri dari situasi tertentu yang tampaknya semakin memburuk setiap kali Sagittarius mencoba keluar darinya gitu ya. Ini bukan berarti Sagittarius harus menghukum diri sendiri dengan melupakan olahraga atau asupan makanan di hari ini ya. Dan kurangi ekspresi terhadap diri sendiri ya. Jangan berekspektasi bahwa kita itu tetap sehat kok gitu ya. Walaupun kita tidak olahraga atau makan yang tidak teratur gitu ya, tetap sehat kok. Tapi dalam waktu jangka panjangnya gitu ya, nanti akan terasa gitu ya. Jadi jangan menyempelekan yang namanya hal-hal kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi kurangi ekspektasi terhadap diri sendiri dan jangan terlalu berusaha menjadi sempurna gitu ya, dan serahkan semuanya kepada Tuhan untuk saat ini ya. Gitu. Oke. Serahkan kepada Tuhan gitu ya. Oke, siap, hati-hati ya buat Abang Budi. Mau ini katanya, mau mau OTW. Mau OTW, siaplah kalau begitu ya. Hati-hati di jalan ya. Untuk asmaranya Sagittarius, sifatmu yang murah hati mengalir dengan mudah, menarik pasanganmu lebih dekat saat kehangatan menciptakan ruang kenyamanan dan keterbukaan tentunya ya. Keinginan akan variasi membuat segalanya tetap segar ya. Dan itu menorong Sagittarius untuk mendekati cinta dengan rasa ingin tahu dan keceriaan ya. Dan di sini Sagittarius merasakan kebutuhan pasangan yang tak terucapkan dan meresponsnya dengan kelembutan. Memperdalam hubungan emosional dan percayalah pada kemampuanmu untuk memelihara keintiman sambil menjelajahi lapisan kedekatan baru bersama ya.
seperti itu ya untuk asmaranya. Jadi sedang berusaha menciptakan ruang kehangatan bagi hubungan asmara Sagittarius ya di sini.

dan Sagittarius juga dapat mengubah energi yang kuat menjadi kemajuan yang berarti dan menjaga upaya Sagittarius tetap pada jalurnya ya. Seperti itu. Jadi di sini kepercayaan diri dan kreativitas dari Sagittarius itu selalu bersinar di tempat kerja ya. Itu membantu Sagittarius mengambil alih tugas-tugas penting katanya ya. Aha. Oke. Jadi tetap semangat untuk Sagittarius ya. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa juga ya. Siaplah. Itulah untuk Sagittariusnya tentunya. Oke, buat Wak Emen Ilmanudin juga yang lagi berjaga di pos palang pintu ya dari rel kereta api di Manon Jaya ya. Oke, saya selalu tetap semangat buat Wak Emen ya, bareng rekan-rekannya juga di sana. Jaga kesehatan juga. Oke, salam sehat dari Irwan ya. Oke, siap. Paham. Iya, Teani ada. Teani ada, tenang ya Teani.

Ada zodiaknya apa ya Mitra? Zodiak berikutnya ada dari miliknya miliknya Cancer ya. Cancer itu bernilai dari 21 Juni sampai dengan 21 Juli ya. Cancer 21 Juni sampai 21 Juli. Habis Gemini nanti Cancer ya. Oke, untuk Cancer kita bacain dulu deh. Cancernya mana nih?

Oke. Untung lagi nggak live ya, kalau lagi nggak live mah ini kelihatan ya, jaironte kayak kayak apa gitu ya, campur aduk ini tuh ya, campur aduk gitu ya, bimoli ada gitu ya, dipaksa buat ketawa iya gitu ya, muka bingung iya gitu ya, gregetan iya, nafsu gitu ya, jadi nano-nano gitu ya. Untungnya lagi nggak ini nggak on cam ya di sini. Aduh, ya udahlah, kita lanjut ke Cancer aja Mitra ya, tanpa babi ibu kita ke Cancer. Untuk umumnya Cancer, perhatikan kata-kata Cancer di hari ini ya, terutama dengan seseorang yang Cancer anggap sangat dekat ya, dan pertimbangkan kalimat Cancer sebelum berbicara ya. Cobalah berbicara tentang diri Cancer dan orang yang Cancer ajak bicara, gitu ya. Dan hindari membicarakan orang ketiga. Oke? Cancer mungkin akan bepergian ke kota lain hari ini. Dan Cancer mungkin bertemu kenalan lama, dan bersama-sama Cancer mungkin akan mengenang masa lalu, katanya gitu ya. Gitu. Jadi di sini perhatikan yang namanya kata-kata Cancer ya di hari ini, terutama dengan seorang yang mungkin Cancer anggap dia adalah seseorang yang dekat dengan Cancer.

dan pertimbangan kalimat sebelum berbicara. Betul ya. Yang namanya kata-kata itu bisa, yang namanya membuat orang itu jadi salah paham bisa, menjadi emosi bisa ya, menjadi orang patah hati bisa ya, membuat orang jadi marah, membuat orang jadi emosi juga bisa ya, dari lidah gitu ya. Jadi jaga lidah lah ya, jaga lidah. Yang namanya lidah kan itu gampang banget terplesetnya. Kalau kitanya itu emang nggak teliti dalam memilih kata-kata gitu ya, kita harus apalagi kalau kita udah berusia ya. Kalau anak-anak sih mungkin bisa dimaklumi lah ya, karena mereka kan belum berpikir, belum bisa menimbang yang mana baik dan mana buruk gitu ya. Tapi kalau orang yang udah berumur gitu, yang udah dewasa gitu, setidaknya bisa menimbang gitu ya, bisa menimbang kira-kira omongan ini tuh baik nggak sih gitu kan. Aman gak sih kalau diucapkan gitu kan. Gitu kan, gak semua orang itu sama ya. Ada yang emang temperamennya itu emosional, emosian. Ada yang temperamennya itu bodohan gitu ya, bodoh amat gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi perhatikan dari kata-kata ya. Karena lawan bicara kita, orang yang mendengar kita itu mengerti gitu loh, apa makna dan arti dari kata-kata kita tersebut, seperti itu ya. Jadi itu tadi Iron bilang ya, jadi hati-hati. Alah-alah untung ya, nanti malah jadi buntung ya. Nanti malah jadi buntung. Bukan hanya kita sendiri yang rugi, tapi merembet ke yang lain, seperti itu ya. Merembet ke yang lain gitu. Kita yang salah, tapi yang lain juga kena dampaknya gitu kan. Seperti itu ya. Kalau di tempat kerja ya, kalau kita misalnya kita nyindir rekan kerja kita sendiri gitu ya, terus sementara di tempat itu lagi butuh yang namanya tenaga kerja gitu ya, lagi butuh yang namanya tenaga kerja. Nah, sementara rekan kerja yang ini atau ada sesuatu yang mungkin menyinggung rekan kerjanya sendiri gitu ya, ketika dia mundur, otomatis akan makin berat tuh beban dari tempat kerja tersebut gitu kan. Otomatis si pemilik tempat kerja tersebut yang jadi korban juga gitu ya. Seperti itu. Jadi perhatikan yang namanya kata-kata kita tentunya ya, jangan sampai merugikan diri sendiri, bahkan bisa jadi orang lain juga ya, seperti itu. Oke ya. Dan untuk kesehatannya, Cancer hari ini mendorong pendekatan yang lembut dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan Cancer ya. Perhatikan tanda-tanda retensi air dan dukung tubuh Cancer dengan makanan diuretik ya, diuretik alami seperti seledri misalnya ya. Seperti seledri. Nah, kandungannya ya mirip-mirip seledri, itu bisa membantu menjaga kesehatan bagi Cancer gitu ya.
Dan pembersihan ringan juga gerakan dapat mengurangi ketegangan dan itu mendukung mobilitas ya. Nah, jadi dengan olahraga ringan atau mungkin kita beraktivitas ringan, jangan tidur mulu gitu ya. Jangan hanya gogoleran saja gitu ya, tapi bergeraklah gitu ya. Gitu, jadi itu mengurangi yang nama ketegangan. Saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Otot kejang karena gitu, jadi santai gitu ya. Ya, jadi tetap berhati-hati selama aktivitas di luar ruangan, juga luangkan waktu untuk mengelola emosi dan bernafas dalam-dalam untuk energi yang lebih baik ya. Kayak Irwan selalu astagfirullahaladzim. Aduh, tulung-tulung gitu ya. Tak kadinya, aduh ya Allah Rabbi, capek. Capek, ampun, capek asli matinya. Nah, seperti itu ya. Untuk kesehatannya Cancer. Dan untuk asmaranya Cancer, asmara ya sekarang ya. Ini Cancer memancarkan kepercayaan diri dan kemurahan hati sehingga mudah untuk mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang terasa berani dan tulus. Keinginan Cancer akan kebebasan emosional berpadu dengan kemauan untuk bereksperimen dalam cinta, mendorong pendekatan kreatif terhadap keintiman. Oh, seperti itu. Seperti apakah itu? Iya, entep sendok. Aduh, bangkong sapintrong gitu ya. Alah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hup, ah. Itunya. Jadi mendorong pendekatan kreatif terhadap keintiman katanya. Ulala, percakapan mungkin menjadi intens karena munculnya sudut pandang dan mungkin ini juga bertentangan ya. Tapi refleksi yang bijaksana membantu Cancer menghindari yang namanya keekstriman ya, keekstriman yang terlalu gimana gitu ya. Jadi fokuslah pada koneksi intelektual dan komunikasi yang stabil untuk menjaga keseimbangan emosional dan memperdalam saling pengertian tentunya ya. Iya, jangan ekstrim-ekstrim ya, tapi pengertian gitu ya. Gitu, takut dia tersakiti gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, next keuangan dan juga karirnya. Ya, hari kerja Cancer mungkin terasa penuh energi dan emosi. Ya. Cancer secara alami akan menciptakan suasana yang penuh perhatian sekaligus merasa terdorong untuk mengambil inisiatif ya. Tekad Cancer mendukung terobosan kreatif terutama dalam upaya kelompok gitu ya. Gairah mungkin muncul dalam hubungan profesional, jadi tetaplah tenang dan pertahankan batasan yang jelas agar semuanya tetap produktif ya. Aha, gitu. Jadi walaupun ya emosinya menggebu-gebu ya, energinya lagi awur-awuran, tapi tetap harus ada batasannya gitu ya. Supaya tidak menghancurkan yang namanya mesin-mesin yang ada di tempat kerja. Gitu ya. Gitu. Kalau nanti awur-awuran kan bahaya gitu ya. Nanti malah menghancurkan yang namanya tempat bekerja ya. Oke, siap ya. Oke, sebentar gitu ya. Ini punya Iran udah sekarat ini. Bagaimana kumaha ya ini teh? Ya udah. Itu untuk Cancer-nya ya. Sudah untuk Cancer-nya. Kita break dulu mitra ya. Break dulu sebentar mitra. Aduh.
ini Ron mau ini dulu, mau ngaso dulu ya. Ngaso Cana Mitra, bahasa mana eta ngaso? Ngaso heula Mitra, aya Elsa Pitaloka kasih tanyata cenah kitu euleuh. Kasih tanyata berarti cuman bayang-bayang semu gitu. Aduh, alayeung capek deh. Ya atulah. Seperti apa lagunya langsung kita simak ya. Aduh ya mang sih lagu naonnya. Mirip lagunya Datuk Siti Nurhaliza ya awalnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
5: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
4: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
5: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
4: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
6: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Semangat dong, Pa. Cuaca jangan jadi kendala untuk tetap beraktivitas.
1: Iya, Ma. Sekarang malah jadi pingin minum yang hangat-hangat nih.
0: Baru aja Mama mau nawarin Papa minum teh moro.
1: Teh moro? Apa, Ma?
0: Teh segar kombinasi herbal, Pa. Ada rempah-rempah jahenya juga loh. Bisa bikin badan hangat. Dan juga teh moro ini cocok diminum pagi hari. Dan cuaca dingin seperti ini.
2: Teh moro. Teh segar kombinasi herbal terbuat dari pucuk teh pilihan dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh moro diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh Moro, teh segar kombinasi herbal.

Oke Mitra, dilanjut lagi untuk Zoki mudanya ya. 12 menit lepas dari pukul 20 malamnya ya. Dilihat ada Wawa tidak ya di sini? Wawa. Coba. Iya, Kang KSB, apa ini?

aku siap senang gitu ya. Siap Kang Ceng. Kang Heri Hermana dikawali hadir. Siap Kang Heri. Sehat selalu tentunya ya. Ada Teh Imas di Balong juga. Waalaikumsalam Teh Imas. Amin ya ba alamin Teh Imas juga ya. Sehat selalu tentunya. Cancer harus banyak istighfar katanya. Oh betul Teh Imas. Kalau Cancer harus banyak-banyak istighfar kayak Irwan ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Subhanallah, masya Allah, ya. Gitu ya. Ya walaupun ada yang bilang ya kalau kita terlalu banyak narik nafas dan gimana gitu ya. Narik nafas, gitu ya. Itu katanya mengurangi. Umur katanya ya pernah Irwan ada dengar ya kata-kata itu. Kalau kita terlalu banyak yang namanya menarik nafas gitu ya, gitu ya, itu katanya itu mengurangi umur katanya gitu ya. Tapi ya walau alam sih itu mah ya. Yang namanya kita hidup kan masa kita tidak ngarenghap ya. Kalau kita tidak ngarenghap ya monster gitu ya. Ya gitu. Iya. Yep. Ya sudah intermezzo mitra ya. Dilanjut mitra. Kita ke mana ini? Ke Leo ya, 22 Juli sampai 22 Agustus. Leo 22 Juli sampai 22 Agustus ya buat Umi Cendana yang punya Leo. Umi, kemana nih Umi? Tadi masih siang ada ya Umi teh. Umi. Oke lah kalau begitu kita ke Leo dulu mitra ya. Untuk Leo ya, untuk Umi sendiri nih, Leo telah bekerja terlalu keras katanya. Di hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperlambat tempo ya. Leo telah memacu diri sendiri selama beberapa hari terakhir dan sekarang saatnya untuk menikmati hasil kerja keras Leo. Jangan merencanakan pesta besar ya. Sebaliknya, luangkan waktu sehari untuk merenung dengan tenang. Ya, berbagi perasaan Leo dengan seseorang yang spesial dapat membantu Leo mencapai rasa kepuasan yang lebih besar di hari ini. Ya, gitu. Jadi berbagi perasaan Leo dengan seseorang yang spesial itu membantu Leo mencapai rasa kepuasan yang lebih besar di hari ini. Oke, dengan BBM-nya gitu ya. Ada. Yuk, marilah ya. Untuk kesehatannya Leo. Leo mungkin harus menanggung stres dan tekanan yang tidak perlu ya akibat beberapa masalah terkait pekerjaan. Leo perlu menyadari bahwa Leo tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang ya, dan mencoba melakukannya akan menyebabkan tekanan yang tidak perlu yang akan mempengaruhi kesehatan Leo. Sebaliknya, cobalah untuk beristirahat dan memulihkan energi Leo ya. Leo juga harus mencoba melakukan beberapa latihan relaksasi ya untuk mengurangi ketegangan mental Leo dengan cara ya mungkin dengan yoga gitu ya, atau dengan apa ya, dengan tapa berata gitu ya, jupeting gitu ya. Bisa ya untuk Leo. Oke, siap. Untuk asmaranya Leo, asmaranya Leo nih, kesetiaan Leo tetap teguh, memperdalam hubungan romantis Leo ya. Leo didorong untuk mengekspresikan perasaan Leo sepenuhnya dan menikmati ikatan yang langgeng katanya mitra ya. Oke. Oh Mi Cendana lagi peyuh gitu ya. Tadi ketemu sama Kancing KSB lagi di WP katanya. Oke, sehat selalu ya, cepat sembuh buat Umi. Yang minggu kemarin-kemarin kan Umi tuh sakit mata gitu ya. Sekarang maya peyuh. Aduh, ditambah-tambah lagi itu ya. Cepat sembuh Umi, sehat selalu ya. Oke. Ya.
Dan menjelajahi keinginan Leo menawarkan pelajaran berharga ya, membantu Leo tumbuh dari pengalaman masa lalu. Refleksi diri dan jujur menjaga niat Leo tetap jelas, membimbing Leo menjauh dari situasi yang tidak memuaskan. Ya, merangkul rasa posesif yang sehat dapat membawa kekuatan dan keamanan yang lebih besar pada hubungan Leo. Ya, posesif boleh, tapi harus tetap sehat ya posesifnya, jangan terlalu gitu ya, yang nantinya malah masuk menjerok ke yang namanya cemburu buta ya gitu. Jadi tetap tenang ya, posesifnya harus tetap sehat lah. Ya, oke. Untuk karir dan keuangannya Leo nih, kepercayaan diri Leo terpancar ya, membantu Leo mengambil langkah berani dalam pekerjaan dan studi ya. Pemikiran kreatif menghasilkan ide-ide segar, memantara pendekatan yang cermat membawa kemajuan yang stabil. Percayalah pada imajinasi dan insting Leo ya, keduanya akan membimbing Leo dengan baik di hari ini ya, dengan fokus yang tajam dan waktu yang tepat. Leo kemungkinan besar akan membuat langkah berarti menuju kesuksesan. Amin ya. Amin buat Leo, sukses selalu ya. Oke, itu untuk Leo-nya. Siap Leo ya. Leo. Umi. Ning atuh kumahanya, uhun puku Umi ya teh. Sabar meraih rezeki. Amin Umi, amin. Aham. Puguh ge Umi ya. Seperti itu Umi ya. Seperti itu. Kunaon cenanya? Biasa gitu ya. Ada Teh Arey. Hello Teh Arey. Apa kabarnya ini Teh Arey? Aduh udah lama banget ini gak ketemu sama Teh Arey. Biasanya kalau ke pasar ya suka ketemu sama Teh Arey ini. Cin lagi apa gitu ya? Belanja apa Cin? Katanya gitu ya kalau Teh Arey biasanya. Ih biasa Cin, aku lagi belanja gitu ya. Belanja sayuran gitu. Katanya aku teh udah lama Cina pengen karaokean ke radio Cina gitu. Atuh sok atuh katanya nanti gitu ya. Oh, tapi akunya sibuk terus, Cin. Nah, ya sudahlah, yang penting menghasilkan cuan, kata Irwan teh gitu ya. Teh Leo gitu. Di mana katanya? Biasa di studio Teh Leo. Teh Arey. Teh Arey di studio. Di mana? Cina ya. Belum dijawab nih sama Irwan ya. Di studio Teh. Studio. Studio Cin gitu ya. Cian, sini Cian. Oke. Ini buat apa ini sepupu ya. Udah sakit tuh mau wajar merenya. Iya tuh wajar ya, digujrek sekali tuh. Anjing-anjing mah ketos digujrek mah tiasa ditatar deui nya. Gitu ya. Itu tekenging ruasnya, tekenging ruas sing tenang. Biasa gitu ada penyakit motor mah gitu. Buat Pak Guru siap, makasih infonya Pak Guru ya. Siap. Iya berarti tinggal nanti Irwan siapin itunya ya, syarat-syaratnya. Buat itu buat bocil. Gitu ya. Iya, Ataka kunaon wan. Biasa Ataka ya air rujit. Biasa air rujitnya. Mantap capek hati Ataka gitu tah pokok namanya. Iya. Oke. Udah ya untuk Leo tadi. Udah. Ini belum di close soalnya. Uh.
Cep Ir, suaramu menggemaskan pendengar, katanya bikin gemes, katanya. Wih, ya Allah bikin gemes. Iya, jangan dicubit ya, nanti pipi Irwan ya, nanti merah. Iya, aku kan boneka dari India. Boneka dari Cisaga kalau Irwan ya, bukan boneka dari India. Iya, kalau dicubit pipinya merah, cerah gitu ya. Mush katanya. Aduh, bikin emos katanya. Ya Allah, kayak masih balong. Iya deh. Kalau kata Umi mah katanya bikin nundutan senang gitu ya, asa diayun ambing senang gitu kalau kata Umi. Kalau kata itu siapa, Mama Jembar ya, Mama Jembar itu bilangnya Momoy katanya gitu ya, si Momoy katanya. Kalau bilang ironi itu si Momoy. Kenapa bilang sama Momoy itu kayak caw asak caranya Moy cara sarana teh gitu nya. Ya Allah, ya sama tuh kayak Cedora ya, Cedora juga gitu kan, awal ketemu sama Irwan dulu di Onoh gitu ya, berdua sama Mama Jembar gitu ya. Itu landianya sama Momoy. Dasar ada aja ya, ada aja. Ya sudahlah. Ini dari siapa lagi? Bunda Imut katanya. Abah hadir, Abah. Abah siapa ini? Abah siapa? Coba ini belum di-save ini wawanya. Di sini ada tulisannya sih ya, Bunda Imut, tapi di sininya Abah ya. Abah hadir, siap Abah. Iya, Abah siapa ini? Coba. Oke. Kan ayo nunya serikan Kak Irwan kayaknya, apa ini radio maksudnya, iya Cin, iya Cinnya itu yang sini ono Ida gitu ya. Oke, siap ya.

Ya, siap ya. Yuk dilanjut saja ya. Ada zodiaknya dari miliknya apa ya ini? Gimana kita ke Aries aja lah ya. Kita ke Aries. Ini Aries itu zodiaknya dari malah sini ya. Salah ya. Salah. Aries itu zodiaknya Cece Dora ya, Cece Dora terus siapa lagi ya, lupa lagi Iron ya, Aries teh. Teh itu juga teh Are ya, Aries juga, teh Are terus siapa lagi ya. Aduh. Sok ngacung aja lah ya yang Aries yang bertanggal 20 Maret sampai dengan 19 April ya. 20 Maret sampai dengan 19 April. Aries ya. Aries. Oke. Okay. Siap. Aries untuk umumnya sendiri Tarindo dulu ya ini. Aries mungkin merasa dikelilingi oleh banyak informasi yang menyesatkan. Ya. Hal ini akan mempersulit Aries untuk memutuskan apa dan siapa yang harus dipercaya. Lebih baik mengandalkan penilaian dan penalaran Aries sendiri daripada mendengarkan dan dipengaruhi oleh orang lain. Cobalah untuk menemukan kebenaran dengan kecepatan dan cara Aries sendiri. Juga Aries kemungkinan besar akan sampai pada keputusan terbaik ya. Perencanaan liburan yang sangat dibutuhkan sudah di depan mata. Liburannya kemana tuh ya? Aduh, lagi bikin apa itu teh? Rajinnya mami-mami. Rajinnya mami-mami. Lagi bikin apa itu? Oke deh, siap, bantuin itu. Tuh, papinya juga bantuin itu. Papi bantuin atau bantuin makan? Papinya bantuin, jangan bantuin makan. Ini anaknya juga malah ngumpet wah di kamar ya, lain bantuin mama papanya gitu ya. Ya Allah, ini anak mamanya ya minta dijitak, ini mah benar-benar. Dasar ini mah nyengir wungkul ya. Mukanya bantuin ya. Ini mah teke mah poles mah, dipoles mah, tes tiga itu pin ipin ya. Poles citak mah. gitunya. Oke. Untuk kesehatannya Aries nih ya, Aries cukup bersemangat di hari ini. Ya, semangat awalnya, tapi di pertengahan udah semangat-semangat ngedrop gitu ya. Ngedrop mitra ya, ya Allah. Hilang tuh semangatnya langsung ya. Pengen balik gitu ya. Ya Allah, gitu. Ya, jadi salurkan energi berlebih tersebut untuk menjaga kebugaran dan kesehatan Aries. Ya, susun strategi untuk berolahraga secara teratur dan pastikan Aries berkomitmen untuk melakukannya. Ya, Aries tidak boleh mengabaikan kesehatan Aries. Jadi kendalikan kecenderungan Aries untuk mengabaikan tugas-tugas rutin. Gitu ya, untuk Ariesnya. Ya, untuk olahraga Irwan, ya apa sih olahraganya ya? Nyapu di kebon mungkin ya, kalau Irwan mah. Nyapu di kebon gitu ya, koret paling ogenannya, paling genan kabalong ngabur lauk gitu ya. Biasanya ngelek hayam ya, biasa nama gitu ya. Ngelek si ucrit ya. Ngelek si ucrit ya, anaknya ada berapa ya itu? Dari 3 ibu ya. 3 betina itu ada
yang 1-4, yang 1-3, yang 1-6, ya itu. Suka ada mainan gitu ya, itu bocil-bocil ayam itu. Oke, paling itu ya. Yuk, mari dilanjut untuk asmaranya Aries. Pancaran batin Aries menarik pasangan Aries lebih dekat, menciptakan kehangatan dan kepercayaan dalam hubungan Aries ya. Dan Aries sangat peka terhadap kebutuhan emosional pasangan Aries, menawarkan jaminan dan kelembutan melalui gestur kecil yang penuh perhatian ya, dengan sinyal-sinyal yang seperti itu ya. Itu ya. Loyalitas semakin dalam saat Aries membumikan kasih sayang Aries dalam ketulusan, menunjukkan bahwa Aries dapat diandalkan di saat-saat genting ya, atau di saat-saat yang penting. Keintiman emosional dan fisik berpadu dengan mudah memungkinkan cinta tumbuh dengan cara yang stabil dan bermakna. Iya, keintiman katanya. Yang intim-intim. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ente sao main nama. Sao main namanya. Nela. Iya, oke. Untuk karir dan keuangannya Aries, sejumlah situasi mungkin muncul di tempat kerja hari ini, di mana Aries akan dipaksa untuk memilih antara mengikuti arus dan melakukan hal yang benar, ya. Jadi sejumlah situasi mungkin muncul ya di tempat kerja hari ini, di mana Aries akan dipaksa untuk memilih antara mengikuti arus dan melakukan hal yang benar. Betul sekali ya. Banyak situasi muncul ya. Antara kita dipaksa untuk profesional dan juga mungkin kejenuhan ya, kejenuhan di situ ada gangguan-gangguan yang membuat pikiran dari Aries itu terganggu, dan itu membuat perasaan Aries tidak nyaman di tempat kerja ya, seperti itu. Oke, dan itu membuat Aries bingung juga untuk menentukan pilihan antara lanjut atau udahan ya, di situ intinya. Seperti itu ya. Berikan perhatian ekstra pada etika kerja Aries di hari ini ya. Jadi berikan perhatian ekstra pada etika kerja Aries di hari ini ya. Oke. Iya. Menolak untuk mengikuti orang banyak mungkin menyebabkan ketegangan dengan rekan kerja Aries ya. Iya, karena Aries itu kebanyakan introvert ya. Introvert, jadi enggak pandai bergaul, terus juga senang menyendiri juga gitu ya. Seperti itu ya. Ya pasti ada, kalau ketegangan ada ya, ada gitu ya. Tetapi Aries pasti akan mendapatkan pengakuan dari atasan Aries, dan ini akan berdampak positif pada karir Aries dalam jangka panjang ya. Mungkin kalau dari atasan ya, itu

Okay. 36 menit lepas dari pukul 20 malamnya Mitra atau pukul 8 malamnya sampai di penghujung acara ya, di gelarannya Zoki Muda edisinya 14 Juni 2026 nya tentunya. Terima kasih buat Mitra semuanya yang sudah menyimak acara dari awal sampai tuntas. Habis ini kita ke corak musik bareng apa Top Sultana ya. Berikan energi positif untuk kita semuanya, terutama Irwan ya, supaya bisa tetap menghibur kita semuanya, tetap bisa bersama Mitra ya. Berikan energi positifnya tentunya ya, dan juga dukungannya gitu. Okay. Terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ya dari Irwan. Irwan pamit dari gelaran Zoki Muda. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang. Tos sehat? Jagening ayeuna mah. Teu sapertos ka pungkur. Mani lesu. Oge teu aya gairah.
6: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
7: Ya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
6: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan.

0: Setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
2: Ayahnya sakit apa, Mbak?
1: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
2: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
1: Nah, iya, Pak.
2: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
1: Habatop? Obat herbal, kan?
2: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
1: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
2: Semoga cocok ya, Mbak, dan ayah cepat sembuh.
1: Iya, Pak, amin, terima kasih ya, Pak.
3: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra. Iya, Irwan kembali lagi ya. Back. Corak musik bareng Abatop Sultan, obat herbal paling topnya di 14 Juni 2026 nya Mitra. Masih semangat Mitra? Aha, masih manco tentunya. Iya, harus semangat dong Mitra ya. Harus dong, harus semangat ya. Yep. Agak menggerung cina Mitra, kenapa atau menggerung ya? Iya entahlah, ini menggerung sedikit ya tadi. Aduh, oke. Iya, 1 menit luas dari pukul 21 malamnya atau pukul 9 malamnya Mitra ya. Selamat beristirahat tentunya. Yang beristirahat. Nah, waalaikumsalam. Nah, Bunda Rati ada ya. Hadir Bunda Rati. Oke, Bunda. Oh. Siap. Iron pengen ini dulu ya. Mana ya tadi teh? Nah, coba inilah ya. Coba satu buatan Bang, tembangnya apa ya? Apa ya tembangnya? Ini nih. Oke, kita lewati dulu. Yuk. Ada tabir kepalsuan tapi mana ini?

0: Oke, Bunda Rati, katanya dari Abah Abret. Siap Abah Abret? Oke, mantap ya Abah Abret. Tuh main nggak bawa? Ini nomornya baru Abah. Ini nggak di, ini nggak di save ya. Oke, siap. Tapi udah di save sih sama Irwan ya. Kalau sekarang mah udah di save. Iya, kita buka untuk layanan teleponnya di 08 21305888988 nya atau di 081313458622 nya. Kita buka ya. 3 2 1 cerek nong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerek musik barang batap sultana. Bat herba paling top.
1: Herba yang paling
0: top. Nah itu ya. Aha.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Coba ini 416. Siapa ini?
1: Siapa ya ini? Siapa, nomornya coba? Baru.
0: Nomornya baru sih ini 416 coba.
1: Iya. Tapi tet jangan. Jangan berisik.
0: Jangan berisik. Pokoknya namanya.
1: Soalnya ada penjahat. Tukang menyabut nyawa.
0: Ih, bahaya eta tehnya.
1: Iya.
0: Bisa dicintruk pokoknya mah kayaknya.
1: Iya, penyabut nyawanya terlalu kejam. Siapa jangan kejam, orangnya?
0: Kejam ya, jangan kejam kejam.
1: Penting tahu aku sendiri aja.
0: Ih, atuh, jangan kejam kejam kamu teh ya. Kata ayo laguna iya. Kejam, kejam, gitunya. Mengapa iya, hatimu sekejam batu?
1: Kejamnya di kau.
0: Kejamnya di kau pada diriku, gitunya. Ampun, iya. Gitu. TDP di Jaksel ya. Waalaikumsalam. Malam juga TDP.
1: Malam juga semuanya ya.
0: Oke deh. Oke.
1: Sambil apa?
0: Kenapa?
1: Sama lebih diri.
0: Sambil berdiri. Berdiri. Atau kenapa sampai berdiri?
1: Kalau aku duduk sinyalnya jelek.
0: Oh, kalau duduk sinyalnya mengucelep gitu.
1: Kalau berdiri ini sampai dipegang juga.
0: Dipegang juga. Kalau enggak dipegang mah pasti diulaut. Ti julaing kete.
1: Ya,
0: heeh. Ti grubra kete gitu.
1: Oke.
0: Oke lah.
1: Mana kabarnya begitu. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ya kabar baliknya sehat juga ini.
1: Iya. Istirahat kalau sehat ya.
0: Teh juga sehat selalu. Aduh. Ya tentunya.
1: Pengin.
0: Apa?
1: Lagunya. Pengin apa ya?
0: Apa coba?
1: Lamunan dulu ah.
0: Orang ngelamun heulanya. Kayak ngalaman gitu.
1: Iya, ada yang request lamunan katanya.
0: Lamunan gitu. Juragan kalari sih gak nama Eta.
1: Sekarang
0: Eta daun kelapa.
1: Alam gitu. Biasa.
0: Lamunan
1: ya,
0: daun kelapa
1: yang, yang ini AA.
0: Yang mana?
1: Yang Jasnika.
0: Yang jejat-jejat nikah.
1: Jangan yang dangdutnya ya.
0: Jangan gitu ya.
1: Lompat.
0: Sok cenah di udag-udag gitunya. Alah, di udag-udag naon, di udag-udag Bang Emok gitu.
1: Apa ya?
0: Di udag-udag Bang Emok eta teh rek itu teh.
1: Alhamdulillah.
0: Saya berjanji.
1: Buat komitnya juga ya. Kang Adu, Kang Andri, orang sana juga ya?
0: Orang mana?
1: Orang Garutnya juga.
0: Orang Garut, ada Mama Lisna.
1: Iya, kelilipan ini, aduh.
0: Aduh, Pak Belit, gitunya.
1: Iya, kelilipan.
0: Atuh ya, ayo jangan sampai Pak Belit. Iyo, Allah rametuk tadi. Ya ampun, meluriwe, tara metuk. Aduh, di baygon kena mata rumah tuktenya.
1: Aduh, di dapur.
0: Paingannya tadi dapur tuh dah nyarengit nyarametuk. Oh, ya Allah, teuing. Heeh.
1: Jadi nyumput lah bisa aya nu barangun gitu.
0: Digubrak-gubrak pakai toa. Gerah, woi, gudang, woi gitu.
1: Barangun. Dedeknya tidur.
0: Si dedeknya bisa minta nyusu. Ya Allah, cik atau ramatuk kayak hula, dewek terek nyanyi hula gitu ya ramatuk. Ya kamera mamataan deweknya gitunya. Aduh ampun teh, gitu baru teh. Sok aku orang ngalamun hula bari di gulung ramatuk senayan teh.

0: gitu cenanya etape
1: ngalamun tekeng ngalamun pamali ngalamun.
0: Ah gitu sika sama
1: cenanya sepuh.
0: Oke, tekeng ngalit paramanya Kang Cipe bila e berit. Eman-eman ke disogot berit mah. Ambil the wall gitu. Asik coy, suantena saya teh sehat. Sehat terus dari Saur Bunda siapa? Rati. Bunda Rati ya.
1: Selamat malam aja.
0: Oke. Oke, yang kedua apa nih bonusnya? Satu.
1: Kedua apa ya?
0: Apa coba?
1: Itu aja. Kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Iya.
0: Oke, okay, kerinduan. Lagi laris nih kerinduannya hari ini dari siang ini. Kerinduan dari siang. Larisin lagu ya kerinduan. Ya. Coba yang mana ya kerinduannya?
1: Buat Aiki ya.
0: Aiki.
1: Yang di Garut sana.
0: Aiki, cenah di Garut eta.
1: Masuk sana.
0: Aiki sok di nu di Garut.
1: Iya.
0: Anu mana atuh eta teh cenah Aiki teh?
1: Orang kalau itu loh.
0: Orang mana?
1: Kami sekolah kan itu hiji deui.
0: Anu mana cenah eta Aiki di Garut cenah?
1: Iya,
0: nu
1: di Garut pokoknya.
0: Anu pokoknya mana di Garut cenah iki eta. Ya Allah ya iki orang Garut. Garut na paling mana atuh eta? Bayongbong.
1: Planet.
0: Mana atuh?
1: Anu tadi teh mana teh namina teh?
0: Mana eta teh?
1: Bundaran itu loh. Bundaran. Lupa lagi aku daerahnya.
0: Lupa lagi daerahnya.
1: Cilembu gitu kalau enggak salah.
0: Cilembu.
1: Apa di mana?
0: Cilembu mah cek kebo atuh hari kitu mah.
1: Apa nama di Garut weh. Banyak enteh-enteh geuningan.
0: Enteh. Gitu.
1: Kebon enteh.
0: Kebon enteh. Kebon enteh cenanya di Garut na teh, siap lah pokona mah eta weh gitu.
1: Ya, buat itu ya.
0: Heeh, buat itu weh pokona mah.
1: Malam aja.
0: Gitu.
1: Nah, keren. Baik, terus.
0: Oke, kerinduan cenanya.

0: Oke, okay. Aduh mantap ya. Mantul. Oke.
1: Okay. Udah lepas sekarang Maya?
0: Udah lepas.
1: Tinggal udah tidur.
0: Lepas, nah, tinggal obo gitu ya.
1: Aa.
0: Pelan.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Spesialnya buat A aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu aja.
0: Iya, amin, amin, amin,
1: amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke.
1: Terkasih tersayangnya.
0: Terkasih buat siapa?
1: Abang, buat Abang Irwan aja.
0: Buat Abang.
1: Yang setia.
0: Iya, Abang.
1: Iya, setia di dalam sekolah terus.
0: Ya Allah, cara gitunya.
1: Ya, lagi makan dianya ya.
0: Lagi makan.
1: Iya, makan malam katanya.
0: Siap deh, saat makan malam ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, A. Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya. Buat Ete ya. Oke deh, diterima lagi teleponnya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Ah Irwan.
0: Cara kusik bareng Habatop Sultana, Bunda.
2: Asik coy, Habatop obat herbal yang paling.
0: Oke, okay, Bunda, mantap. Masih semangat nih, Bunda.
2: Bagus banget.
0: Harus
2: suara.
0: Harus semangat ya. Aha, makasih.
2: Barusan siapa tuh, A?
0: Yang

0: Selesai cuma eteh katanya takutin cina suka ada itu ada uka-uka cina gitu suka ada teroris
1: yang bagus suaranya yang penting mas sehat ya
0: amin terus, amin
1: tuh, teteh yang barusan nyanyi
0: iya
1: dari
0: dong.
1: Salam
0: itu dari mana itu bebeknya dari Cilawu katanya Garut ya
1: Selamat malam aja.
0: Oke.
1: Apa lagunya ya?
0: Lagunya apa Bunda?
1: Tahu tuh.
0: Ada Kang Lokis juga Mas hadir katanya aja, ya.
1: Siapa?
0: Kang Lokis hadir katanya nih Bunda.
1: Kang Lokis, Kang mana wungkul atau Kang Lokis? Ayo masuk keduluan sama Bunda ini. Kang Ceng KSB.
0: Kang Ceng KSB juga.
1: Abah Abret.
0: Iya, Teh Ani pada ringan juga hadir katanya tuh.
1: Teh Ani pada ringan sehat.
0: Amin.
1: Mama Harisna.
0: Oke.
1: Pinginnya lagu Sunda tapi nggak bisa.
0: Sunda, alah atu naon cenah ieu.
1: Mawar bodas coba tapi
0: alah cenah mawar bodasnya. Mapai jalan satapa gitunya. Nurimbun kuda daunan gitu. Aduh ampun.
1: Coba tapi bareng-bareng ya.
0: Oke, siap mawar bodas kayak mana ya mawar bodas.
1: Coba nanti. Itu.
0: Mawar
1: bodas. Bisa tahu kan?
0: Mawar bodas di Kurnia katanya. Orang dicoba ya.
1: Iya, buat semuanya aja ya selamat malam.
0: Siap.

0: Alah, mikiran bepanya kitun, cenah kitunya. Tapi mantap bunda, itu juga.
1: Nah, disayang, jadi penyakit tadi yang
0: menyakit. Ah, gitu, tete jadi penyakit. Ampun, lihat teh, kena kitun hatinya. Tapi mantap itu bunda.
1: Taluknya suara nadut, tang Sunda.
0: Kang Obet parigi hadir katanya bunda.
1: Kang Obet, selamat malam, ayo masuk ya, Teh Isma juga. Kang Asep dan Pak juga. Mas Anudin, Pak Edi.
0: Pak Edi.
1: Ya buat Teh Ajeng, Teh Arindi ya, Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Buat Kang Cinta SB ya, Kang Lopis, Kang Herdi, Kang Ujes, Kang Darsa Andu juga. Terima kasih semuanya aja ya, semoga pada sehat. Makasih ya Irwan, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Bunda Rati. Oke, mantap ya. Di belakangnya Bunda Rati ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Cara musik bareng Batop Sultana.
2: Aku tak ada kalah
0: menapal ya. Eis, mantap. Apa kabar ini, sehat?
2: Alhamdulillah, abang gimana? Abang?
0: Sehat, alhamdulillah juga ya.
2: Iya, abang ketemu lagi.
0: Abang.
2: Kangen abang
0: itu yang
2: iya, ini yang pertama tadi ngabibita baik
0: pokoknya namanya itu mah yang penting.
2: Iya, jadi abang kerinduan, aku juga rindu abang.
0: Aku rindu abang. abang sini dong bang, itu ya gue udah neng. Aduh, ya Allah.
3: Dulu mah zamannya godain, sekarang mah halalin neng.
0: Iya, halalin neng, cara gitu. Ya Allah.
3: Dadah, juragan es krim.
0: Dah, gitu ya. Oke.
3: Diajar mawar bodas.
0: Ih pasti atuh lagi bridge-nya mampu nasrate gitu.
3: Ya empop dangdut. India anwesan ayatnya. Ajin ayah ku juragan es krim pajujut.
0: Aduh ampun pajujut bareng teh cenah. Ampun teh.
3: Ampun teh.
0: Ya gitu nak cenah.
3: Dangdut ayah, Sunda ayah.
0: Sunda ayah, gitunya.
3: Ya, oke.
0: Sting lo pinggu.
3: Eh, sama jalur juragan es krim deh. Aliran juragan es krim itu.
0: Oh gitu, ampun ting etanya. Laguna no, Solomon.
3: Sunda, orang tarlingan.
0: Tarling, nama gitunya.
3: Nika emut ratu tarling almarhum
0: almarhumah endunya gitu atuh naon atuh teh dina ngobor kodok
3: tarlingan teh naonnya
0: ngobor kodok
3: lodo pamake geningan areuh wuh
0: kagaringan juga tehnya
3: geningan bagung lagi ababret
0: jih aduh ampun teh
3: gila kating gitu anu enak naonnya.
0: Lahon cikan gara.
3: Eta ya lah. Dagang pindang.
0: Oh dagang pindang.
3: Dagang pindang darat tepeun.
0: Ari mana teh itu geringannya buyut Sulawesi gitu.
3: Buyut Jawa.
0: Buyut Sulawesi cenah gitu ya.
3: Mari ge buyut Sulawesi disambat ge geringan aja nanti ada anjong.
0: Anjung, cenah baru
3: kali. Dagang pindang didorong.
0: Dagang pindang didorong gitu.
3: Iya, tapi musiknya lo telot tet.
0: Totel gitu ya. Tet to tet tel tel. Kayak rumahnya.
3: Bukan gue tak juragan karari nirengkeun. Jaketnya bisa dihilian ku pindang.
0: Eta jaketnya ku pindang cari tukerannya.
3: Kerahi berkadinya ke ordeo nyamper.
0: Atuh etanya kalau disampaikan.
3: Pada mau terbuka pulsa.
0: Yo atuh siap.

0: Indonesia teh lagu teh mengandung unsur pertanyaan bagi aku.
1: Mengandung unsur pertanyaan kumaha tah?
0: Eta leuh melaku leumpang cenah ora katon jalan, tidak kelihatan jalan. Akibat peteng delengan nya dagang gerobakna nya ku wayah kumaha.
1: Bua-bua gitu nya.
0: Bua-bua. Kagak pindah na wayah kumaha ku
1: ka wayah kumaha. Ya Allah, eta wayah naon gitu.
0: Wa dagang ngalengkapi lemburan ka sana.
1: Aduh, abang, bari dia cenah kitunya ya.
0: Kita upami ayang tengah-tengah kayak juragan ekstrim anu menjelaskannya.
1: Gitu.
0: Karena dia mah ada anu pindang dah harapal lah main.
1: Gitu.
0: Gitu banget.
1: Lagu teh rindu talingan al sohtimah tendu amin. Saya Kang lagu nak cina bundi jadi emut kateh endu cina ya bunda.
0: Endu, aduh, dah tamiran kan dah cina kordio kamu kamu lagi.
1: Iyo, oh gitu baru.
0: Tamiran kan anu gak ibu atu.
1: Atu.
0: Atu nu mondo ana orang masih di doakan we. Kapan cina ayah iya. Ayah nong namanya teh. Aduh, nanti ayah tangkong deh nya.
1: Naon atuh.
0: Ayah nanya Rio, cina cara hitam kiamat, ma atuh anu gaib bidak mirang kan, cina gitu.
1: Oh, barok cina karinya nya.
0: Orang jadi kanu gaib gaib mah orang gak nolakan, saya baik.
1: Saya baik gitu.
0: Tapi nggak nolakan saya mungkin. Iya, hitam piman hitam na.
1: Gitu bae.
0: Nah, tuhnya. Nak ordio gak ngetem tadinya.
1: Ngetem baru cenah pogo dang di halte.
0: Itu bae hayuran
1: ah. Ah, siap ah.
0: Ya kurang kopi can nyun sakajeun jadi
1: wes. Eta baru teh. Gitu.
0: Ya di kopian lah nya.
1: Di kopian heula.
0: Ada yang nabe lah salam nanya.
1: Hatur
0: nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap lah, Kang Loki strateginya mantap. Pokoknya mah tega sirap pancen tega, ya nanti cinta gitu ya sawar juragan es krim cenanya. Siap, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corak musik bareng Batup Sultana.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Ini Mas Andu, apa kabarnya ini tegal? Sehat?
2: Kabar saya lagi galau.
1: Galau? Oh galau, galau kenapa tuh ini teh?
2: Ya selalu dan selalu dibohongi.
1: Selalu dan selalu dibohongi. Oh ya Allah, dibohongi terus ya.
2: Iya aduh.
1: Lem biru kalau yang selalu berbohong mah tuh teh.
2: Iya minta duit ditransfer. Minta pulsa dikasih. Tapi aku selalu dibohongi.
1: Dibohongi. Gitu. Iya ya sudah, kalau sekarang udah tahu selalu dibohongi jangan dikasih lagi.
2: Iya ya.
1: Udah mending dimakan ya. Beli itu aja.
2: Sekali ngasih 500 300 masih.
1: Ya Allah. Eman.
2: Kirain orang setia, ternyata mencer.
1: Eman padahal kalau dimakan mah perut kenyang itu.
2: Iya, duh kirain orang baik-baik, ternyata begitu.
1: Udah jangan kasih lagi atuh ya.
2: Yang masuk banyak ini Mas Irma.
1: Yang udah masuk ada Benderati, ada Eteh tadi di awal, ada Kang Lukis juga.
2: Ai masuk.
1: Kai belum kayaknya ya. Yang awal tadi siapa ya? Enggak masih tahu namanya. Gitu,
2: aku
1: ya.
2: Itu mau nyanyi cerita di balik tawa aja ya.
1: Cerita di balik tawa.
2: Iya, soalnya aku lagi menderita. Cerita. Tapi tetap bisa ketawa. Karena seorang penyanyi ya.
1: Aku menderita dia selalu tertawa ya.
2: Iya tertawa tetap.
1: Aku menderita di kau tertawa mentertawakan penderitaanku.
2: Oke.
1: Sungguh terlalu.
2: Ya. Sungguh terlalu kau Ani.
1: Ani.
2: Okay. Halo Kis, kalau di sini nggak kenal aku ini Halo Kis.
1: Iya Halo Kis ya, tidak.
2: Ya, kenalnya kalau di Brebes.
1: Tidak mencolek-colek gitu ya Halo Kis.
2: Jangan mencolek-colek ya Halo Kis.
1: Samse ya Kang Halo Kis teh.
2: Nggak dipotong lagi dia.
1: Nggak dipotong.
2: Ya kalau semua nanti dipotong lagi biar habis.
1: Biar habis ya nanti. Derita di balik tawa. Coba yang ini ya. Coba mana ya, dari tadi baling

0: ketinggian apa ini nadanya?
1: Ketinggian ini.
0: Ketinggian.
1: Ini ada cewek.
0: Ketinggian.
1: Oh, ini ada cewek, Bu.
0: Ketinggian. Oke, oke, oke. Kita coba yang agak merendah, merendah ya. Tadi Bali Tawa yang agak merendah.
1: Jadi ngambil nadanya bingung.
0: Bingung ya ngambil nadanya.
1: Tadi kayak nada cewek.
0: Kayak nada cewek gitu ya. Aduh ini nyamuk menggigitku. Kita coba yang
1: Bunda Rati.
0: Bunda. Oke, coba coba coba coba.
1: Tadi siang udah kumpul-kumpul di rumahnya Ai katanya.
0: Oh loh, habis kumpul-kumpul.
1: Itu Bunda Rati katanya pada kesana.
0: Oh, kesana.
1: Dalam rangka itu sih lamaran.
0: Lamaran.

0: mantap ya.
1: Terima kasih.
0: Aduh,
1: rap ini ya. Mas ya.
0: Nah, satu rap kayaknya ya ini.
1: Biasanya dua rap ya.
0: Biasanya dua, dua rap ini
1: iya,
0: ya.
1: Oh,
0: kemana balik, satu
1: balik
0: rap lagi? Gitu.
1: Ya udahlah, makasih ya Mas ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Semoga yang ngibulin aku dapat balasan.
0: Wih, begitu iya. Ya.
1: Aku terlalu baik sama dia, tapi
0: oh,
1: dia
0: terlalu baik.
1: Jahat sama aku.
0: Nanti balasannya akan mendapatkan yang lebih baik dari dia tentunya ya.
1: Iya. Dia gitu. minta apa aku siap. Tapi begini akhirnya ya.
0: Iya.
1: Ya, nanti ada balasan yang terbaik. Aku mau ya. Dapat yang baik.
0: Itu dia, amin ya.
1: Amin ya Mas ya.
0: Itu ya, apa yang kita
1: buat Mas.
0: Selalu menuai yang baik kembali ya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Sanudin ya di Tegal tentunya. Jangan bosan berbuat baik tentunya ya. Gitu, walaupun tidak di tidak dibalas dari orang tersebut. Nah, nanti balasannya dari yang lain gitu ya. Yakinlah bahwa kebahagiaan akan datang. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai tentunya ya. Oke, yuk diterima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jarak musik bareng Batop Sultan.
2: Asik
0: coy.
2: Mas Anudin kumaha tuh nyamong gak ngemeser baso
0: padahal. Iya, atuh padahal mah kitunya eta sareng korobagna sih kana mah.
2: Nah tuh daripada yeun mah tuh.
0: Aduh lah iya. Puguh nama desok gitu eta teh ya.
2: Tidak, mohonnya ari jalmi mah da. Lamun urang melak cape otomatis dibalasna ku ditapku ka hadean. Lamun urang melak
0: melak cabai jadi cabai gitunya, melak cengek jadi cengek, mual ayam melak cengek jadi kacang panjang, gitu. Gitu barunya. Aduh ini kak Mabit.
2: Kalau mau hello kan dia, mau menerken karena salah, mau nyalakan karena no bener.
0: Gitu, mau biru tenang, pokok namanya. Eta larasar atuh Kang Obet
2: ngalang layung ya.
0: Ngalang layung on. Aduh iya ngalang layung wayah kieu isorna teh.
2: Iya ta ada jeung ngalang layung deui name uih cina eta tawasul
0: naon. Oh tawasul mantap ini mah soleh ya mantul atuh saha
2: namina Obet ogenan soleh ieu mah
0: ih atuh. Kayak anu mana
2: pop Sunda na wah
0: pop Sunda na oke
2: Mas Anudin
0: kabar Kang Ceng KSB hadir sana Kang Ceng iya Kang Ceng oke rancana iya toya
2: Ceng KSB selamat malam Bunda Rati
0: Bunda Rati gitu ya
2: buat Hendra
0: Bate Hendra
2: Bunga yang barusan itu anu dagang
0: teh kah? Anu dagang? Tak kang lokis, palian TGC gitu, Ciremai gitu.
2: Tapi Triyogi masih ayak kenes
0: aya. Ayak kenes ente cenah eta. Pindangna.
2: Pindangna nu hoyong beseur sayan.
0: Tah kitu eta teh. Ih, bade ieu bade nyaneut cenah eta nya. Gitu. Salam kembali Kang Obet dari Bunda Rati katanya ya.
2: Mama Oci.
0: Oke. Oke, siap mana ini ngalang layung cenah itu. Anu iya sanis. Beres. Sanis. Ini restu.

0: ano yun ana, ano sa parang si dangdut kan ana yun.
1: Oh, benten, iya benten versinya. Kek coba yang ini sana sini. Hujan gerimis. Seueur ya versina tudanya. Oke, seueur versina. Oke, ya sanesnya. Iya, suara hulangan teh. Hulangan kade ayam.

0: Alhamdulillah.
1: Gitu.
0: Makasih Airwan. Mudah-mudahan Airwan selalu sehat.
1: Amin ya Pak, amin.
0: Mangga di kantun Airwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Kang Obet di Parigi ya. Aha. Oke, di belakangnya Kang Obet lagi ya, diterima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik bareng Abad Top Sultana.
2: Asik, coy. Abad Top, obat ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, mantap. Iya, ini masih semangat ini Kang Cing ya.
2: Semangat.
1: Sehat, udah nyampe gitu rumah kan. Berarti ya sekarang.
2: Dari rumah menyantai gitu kan.
1: Aha, siap.
2: Tapi mau nyarios kena anu ora ribet ah.
1: Ah, mah kan ora ribet
2: pokoknya. Tete anu perdana eta.
1: Gitu.
2: Kubur eta na namina gitu kan.
1: Pokoknya mah eteh we kitu nya.
2: Eteh we pokoknya mah. Ete. Kemas Sanudin. Aduh, awa atas eta artos. Aha. Bisa ketengah. Dugikan kata
1: Tara bisa sare. Tara bisa sare, cara gitunya.
2: Ya, ala, kata Hadika.
1: Alah gitu.
2: Baiklah. Mohon. Tapi baikkan.
1: Tara bisa sare. Aduh, ya Tara bisa
2: kadia, sare. Kena lah, kerja jan budak lah.
1: Rengit, cara gitu. Tata.
2: Inung tere, tak lah. Parolit.
1: Pelit, cara inung tere.
2: Pelit, inung tere, teh. Lokis lah. Rumah atuh lah
1: mater maneh mah natara mere jajan gitu nya
2: mohon lah kan ngobet tah ari mater teh tetep nyedit tah Bunda Rati
1: eh ampun kitu
2: Mas Anudin tah lah ka dieu keun keur meuli baso cenah tah
1: baso ngobet ya. Siap ah para bisa sare.

0: Tara mere jajan cenah kitu mah tere.
1: Sami-sami. Waktu sarang panapian anak Irwan.
0: Sami-sami.
1: Mugi Irwan sing sehat papaosna sakeluarga panjang umur digampilkeun rezekina.
0: Amin Irwan, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup laksana sekolah kadang menjadi sejarah kepedihan. Kepedihan cuma dapat

0: laki-laki, la la la la la, la la la la la, gitu ya. Tasik Malaya, oke. Siap. Teh Bunga, cenah ketiduran. Teh Bunga tehnya ketibraan, jadi suara lulungu gitu. Jadi suara lulungu gitu teh, Teh Bunga mah. Siap atuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Corak musik bareng Batup Sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Ini yang baru obo, uga obo cenanya. Malah ketibraan gitu nya. Ampun. Ya gitu nah.
1: Lagunya Cintaku Satu yang duet.
0: Cintaku Satu?
1: Iya, yang duet.
0: Cintaku Satu.
1: Kalau habis bobo gini suaranya.
0: Ah, gitu ah.
1: Itu beda-beda kering.
0: Alah ya begitu nah caranya gak obo teh suaranya jadi gak gicelak gitu.
1: Udah ngedrop.
0: Udah ngedrop cina ampun.
1: Ya. Banyak yang masuk ya.
0: Ya yang ini apa ya? Adil dia.

0: dan subscribe.
1: Oke. Selalu bersamamu. Saya gitunya.
2: Nanti dicoba lagi ini.
1: Dicoba lagi. Enakan ini tayang ngembang plak.
2: Enakan tapi orangnya kok. Tapi coba
1: gitunya nuka dua cenangke rindu menanti cantik bunga sahur Kang Roki.
2: Oke lah. Aduh, rindu menanti yang keberapa ya?
1: Aduh, menanti yang berapa tuh cenai tete?
2: Yang 10.
1: Ya gitu, aduh, dan nuka 10 baru. Eta.
2: Makasih ah.
1: Sama-sama.
2: Udah malam yuk.
1: Iya. Yeah,
2: Air sehat kali ya.
1: Amin, sama-sama.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih buat teh bunga di Buni Syuri katanya ini teh ya. Aku selalu menyayangi.

0: Iya, dendam hidup ini kan ku bawa mati cara gitu. Aduh ala ieu ngambuing-ambuingnya. Sering lubarkeun nya. Kitu bae urang sering lubarkeun keun. Aya pangeran kitu nya anu maha kawasa kitu. Anu ngabaras mah teu kenging eta teh nya abon gitu. Hujan adi bunda mah cenah ulu kitu hujan palihan dia mah girimis benarnya pertos nama aya pretek-pretek nama salit kitunya ka kuping nama. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara masih barang apa Sultana?
1: Asik cok. Asik cok. Sambut ke pelanong herbalanan itu neto.
0: Ah gitu. Pak Asep dan alhamdulillah Pak itu sehat. Sawal renai sehat Pak Asep kemana wungkul?
1: Alhamdulillah walagri.
0: Walagri.
1: Awis tepang ya.
0: Awis tepang kemana wungkul atau cena ite? Ya,
1: buburu wae Airlan.
0: Ah gitu buburu wae cena sawarna mitra. Oke siap.
1: Hoyong ya Airlan. Buah duri neraka.
0: Buah duri neraka gitunya. Allah gitu. Buah duri neraka.
1: Aturan tersalabat di dalam waktu mamalisna bunda cendana lah cokak anrek ungu ya aturannya
0: ungu leres.
1: Mohon
0: kamana wae Pak Asep cana isaur Bunda Rati.
1: Oh Bunda Rati mohon aturan ayah bun mohon
0: biasa
1: buburuh bun
0: biasa
1: cana. Mungkin Bunda Rati tingkat ke kepala senar.
0: Amin, amin ya Pak, amin.
1: Yang ke SB.
0: Bang Cek.
1: Kang Loki.
0: Kang Loki, selaras.
1: Kang Darsa, ujiannya. Kang Darsa. Teh Ani.
0: Teh Ani, pada ringan,
1: selamat.

0: Oke, tak selamanya indah cara gitu.
1: Jadi perjalanan itu masing-masing.
0: Gitu atau dah.
1: Sama pribadi saya Irwan.
0: Teu sami nya. Dari sami sadaya mah tu beunghar sadaya tayanu ieu tayanu macul engke kumaha. Gitu. Macul sadaya tu kumaha nya.
1: Gitu teu ingat. Oh, nah eta mah da ngalakon hirup pribadi si teu mah. Nah,
0: sami-sami.
1: Moga awak kesaran panampa Airwan hijan tergenama kacaya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Salam bakto samitra FTA Sadayana. Sampai jumpa hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mitra. Iya. 2 menit lepas dari pukul 11 malamnya ya. Udah lewat ini dari jam 11-nya ya. Ini teh udah di penghujung acara ya, karena kita sampai jam 11 malam gitu ya, dikasih waktunya gitu sama Bapak Bapak Dirut katanya sampai jam 11 malam gitu ya. Kecuali kalau acara wayang ya, kalau acara wayang baru deh itu lewat ya gitu. Oke, siap. Karena udah lewat dari jam 11 malamnya, Irwan harus pamit ya. Harus pamit dan Pak. lagu penutup dari Irwan ya, dikasih. Adanya apa ini lagunya ya? Dicoba deh.

gitu eta teh potong besina kurang gaji cenanya aha raket gitu nya aha alah dua layung aduh mitra iya pilihan banjar mah gitu nya ohon ke kuping nate hujan gitu nya seahnya hujan kumaha ari kieu nya hujan siapa tuh mitra ya aturun kayaknya bentar sadayana atau para tos ngiring rajongnya ngaramkan teleponnya whatsappnya ya pengker oke okay. Aturun pisan atau apunten dengan sabar ya kalpatan irwannya salami nyandak di acara tantos kalpatan mitra gitu insyaallah minggon payun orang patepang deh mudah-mudahan ayah dina jangka belujengan gitunya sadayana daya halang-halangan anu tadi diharap gitu amin ya lahir rabbal alamin sarayana salam kompak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: sahabat top untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Before!

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Habatia, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sepi tapi ki ngene ki.
1: Ngejes iki ya.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya
1: sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: Bekamnya eta ngaluar ke darah kotor tina rongga kuduk merupakan salah satu cara anu dilakukan ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia di Tionghoa luka ampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus ke keperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma.

0: Kawan, alamat saya Laksana RT 2 RW 3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakitmu Ai?
4: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
3: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
4: Ini yang kedua. Baru satu dus, berarti ya habis.
3: Sudah terasa ya,
4: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
3: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Agen Habutop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
6: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
5: Agen Habutop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.